0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya kak. Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.
3: Radio Republic of Indonesia. Yeah, I can't do these long drives sitting. Come on. Bring them out. Hey. Bring them out. Yeah. Pro 2 FM.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM. Stay tuned on Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: Oke, 90.1 MHz, teman terbaik kamu. Pukul 9 lebih 12 menit waktu Indonesia Timur. Selamat pagi, Ana. Sesuatu, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Iya. Hewira, masih semangat pagi ini?
2: Masih.
0: Oke, saya pikir udah gak semangat ya. Kalau gak semangat nih, waduh parah nih ya. Karena masih tahu, cuaca lagi kurang baik-baik sayang gitu ya. Kalau tuh mau bilang dia cerah, memang dia cerah, tapi macam ada mendung-mendung baik begitu deh. Saya prediksi nih, kalau tara malam, sore, mungkin dia hajar sesi kedua ke apa ya. Tapi ya saya berharap jangan sampai, kalau dia hajar sesi kedua nih berarti selesai, sore itu terjebak hujan ya. Oke, pagi hari ini kita bahas lagi ya, kita akan bagi satu informasi atau satu tips untuk teman-teman semua, yaitu bagaimana cara memilih kuteks sesuai dengan warna kulit ya. Nah, ini betul banget ya, bagus banget. Kenapa saya bilang bagus? Terkadang orang ini mau pakai apapun itu tuh antara lihat sesuai dengan tumpung warna kulit ya toh, warna kulit badan nih toh. Contoh tumpungnya warna kulit mungkin coklat matang ya kan, atau warna kulit sawo matang ya, pakai warna yang terang-terang menerang gitu teman-teman ya. Ini kita sedikit potong dulu ya sebelum kita masuk pada intinya, kita harus pilih itu sesuai dengan warna kulit supaya apa, supaya penampilan kita itu kelihatan feminim ya kan, kelihatan enak dipandang gitu teman-teman. Jangan kita pakai kuteksnya merah, terus bajunya warna apa lagi, ditambah dengan warna kulit kita yang tidak sesuai lagi, nanti dong bilang, wih, terlalu terang betul, menyala pak, menyala kakak. Jadi, apa ya, kita harus sesuaikan pilihan dengan warna kulit kita, gitu ya. Sama dengan hal macam kita hari-hari ya, kita macam mau ke kantor kek, mau ke acara. Nah, kita lihat juga, jangan warna yang, misalnya minta maaf ya, warna agak sedikit gelap, warna kulit kita agak sedikit gelap, terus kita pakai baju yang terang sekali gitu, mungkin warna merah atau hijau atau kuning gitu ya, itu apa sih, kurang pas gitu, kecuali ya teman-teman, minta maaf, kita pakai batik. Batik itu kan dia punya warnanya itu kan netral gitu ya. Tidak terlalu terang-terang menerang gitu kan. Sehingga itu kayaknya pas banget gitu. Cocok untuk kita punya warna kulit. Walaupun kita warna kulitnya sawo matang, agak gelap atau agak terang ya. Tapi kalau ketika kita pakai baju batik yang warnanya normal, itu kayaknya pas banget gitu ya. Tapi kalau kita pakai baju yang kaos-kaos biasa ya kan, terus terang, aduh itu kayaknya tidak sesuai dengan warna kulit kita, itu nanti rasa aneh gitu, aneh untuk dinilai gitu kan. Jadi ya buat teman-teman ya, marilah kita boleh bergaya, boleh bermodel, tapi jangan lupa pilihlah warna sesuai dengan kulit badan Anda kan gitu. Oke, kita bagi aja dulu ya teman-teman. Kita bagi tips untuk teman-teman sekalian. Ya mudah-mudahan ya bisa ada manfaat baiknya untuk kita semua. Silakan mungkin buat anak bisa kita bagi pagi hari ini.
1: Baik, saya akan.
0: Silakan. Saya akan bagikan satu tips untuk teman-teman.
1: Baik, saya akan bagikan tips cara memilih warna kuku yang tepat buat kulit. Dengan mencocokkan warna kulit, kita dapat memilih warna yang sesuai dengan kulit kita, seperti kulit.
0: Iya. Kulit apa? Kulit sawo mata.
1: Kulit putih.
0: Oke.
1: Seperti cocok menggunakan warna pink muda, peach atau beige. Dan sedangkan warna kulit sawo mata cocok menggunakan warna seperti putih, kuning, ungu muda atau soft pink.
0: Oke. Yang lain-lain? Ya? Jangan malu-malu ya. Jangan tunggu lama-lama. Nanti lama-lama. Oke, itu aja beberapa warna kulit yang apa sih yang bisa kita bagikan ya. Mulai dari warna putih yang cocoknya warna apa? Pink.
1: Soft pink.
0: Okay, soft pink, terus?
1: Ungu muda, putih, okay. Sama.
0: Sama apa? Mulai grogi. Enggak, mari dijebak aja. Jangan grogi deh. Oke, okay, guys, mudah-mudahan ada manfaat baiknya ya. Nah, yang sudah ada beberapa tips yang kita bagi mengenai kutex ya, warna kuku yang baik ya, yang benar untuk kita punya warna kulit yang sesuai gitu ya. Nah, jadi ya baguslah teman-teman ya, mungkin kita bisa sedikit lah yang kita bagi untuk teman-teman orang ketahui kan. Karena biasa tuh ngeliat itu orang kalau pakai kutex tuh manyala-manyala, ada yang gelap-gelap gitu tuh. Betul kan tidak, Ana?
1: Betul.
0: Kalau kayak Martu ini pakai kutex yang gelap, hancur. Dunia meledak, dunia persilatan meledak. Naga api keluar, wah. Oke, buat teman-teman juga jangan lupa sarapan paginya. Ingat teman-teman, safety ready-nya ya. Utamakan keselamatan Anda daripada tidak utamakan. Kenapa saya bilang begitu? Saya kasih tau kamu orang, stop langgar-langgar lampu merah ya. Kan langgar-langgar lampu merah itu nanti bisa membahayakan kamu punya nyawa dan diri orang lain. Begitu toh. Martin tuh selalu ingatkan kamu, tapi kamu tak pernah mau dengarkan. Nanti kalau kamu orang so tabrakan, baru duduk baku lempar saling kesalahan. Begitu. Ah, Bapak polisi, saya so benar ini Bapak. Tadi tuh sapu jalur tuh lampu hijau, terus dia merah. Ada dia merah, baru orang lain yang hijau. Nah, saya kasih tau kamu orang, jangan biasakan diri tuh kalau ketika sudah salah, baru balik lempar kesalahan untuk orang lain yang benar toh. Ya, saya cuma ingatkan, hati-hati dalam berkendaraan. Jangan suka-suka apa sih melawan arah gitu ya. Biasa tuh kalau di Jalan Merdeka nih depan Dinas PU nih, orang kebanyakan lawan-lawan arah gitu ya. Tidak ada pegawai, tidak ada orang lain, kan semua tuh suka melanggar aturan. Aduh, itu yang saya bilang. Orang nyaman ya ketika pakai baju seragam terus buat pelanggaran, salah jalan gitu ya, lawan arah. Duh teman-teman, pakai baju seragam terus buat pelanggaran itu malu ya kan. Malu banget, itu mencederai kita punya baju seragam kita ya kan. Sorry ya kalau Martin pakai baju RW nggak pernah buat pelanggaran ya kan, apalagi lawan arah. Sorry ya. Martin kan taat terhadap aturan, mau lampu merah kek, mau lampu hijau kek, tetap saya namanya lampu merah, tetap saya menunggu sampai barang itu menyala baru saya jalan. Begitu. Jadi ya, apa sih pesan dari saya? Ya jagalah wibawa Anda punya baju seragam. Jangan suka melanggar lampu merah, jangan lawan arah dengan menggunakan baju seragam. Kamu tuh harus malu, ya loh. Malu karena apa? Kamu membuat kesalahan dengan menggunakan baju seragam. Ah, biasa tuh begitu. Terjadi tuh di dinas apa dekat tikungan. Mijit Alfala itu, orang mau masuk kantor itu dong tinggal main potong-potong pele saja. Aduh, itu sangat disayangkan sekali ya. Nah, ada yang langgar lampu merah pun juga begitu ya. Sangat memprihatinkan sekali ya. Karena itu sudah belum sial toh. Nanti kalau tabrak orang, baru toh semua duduk diam-diam. Oke, terus yang berikut teman-teman ya, ingat jangan lupa apa yang menjadi kewajiban kita di pagi hari ini. Ketika ada tugas untuk kita kerjakan, ya harus kita kerjakan. Jangan kita menumpuk tugas kita dengan segunung-gunungnya ya. Biasa begitu kalau sudah tanggal muda begini ya, tolong terima gaji sudah, tolong semua mulai malas-malas kerja toh. Nah, mungkin awal-awal saja ya, tolong 1-2 hari, 3 hari semangat. Begitu.

ruangan AC apa segala macam. Kamu orang lihat orang yang di luar sana yang kerja padanya itu siang malam panas hujan badai, dorang kerjanya selalu dihadapi dengan tantangan yang berat, ya kan? Tapi mereka selalu mensyukuri hidup yang ada dengan pekerjaan yang ada, kan gitu. Nah, sementara kita, aduh, masa bodoh dan lalu lepas dengan tanggung jawab kita. Ya, nanti besok lusa kalau kita sudah kehilangan pekerjaan, baru kamu bilang apa? Tuhan jahat, ya toh. Tuhan tidak mau lihat kita pun masa depan itu cerah. Padahal tonton sendiri yang tidak peduli dengan sesuatu yang menjadi tugas dan kewajiban kita dalam tugas kita, kan gitu. Nah, jadi saya cuma ingatkan, hati-hati. Cintailah pekerjaanmu dan sayangilah masa depanmu, ya kan? Nah, kalau ketika Anda tidak mencintai pekerjaanmu, maka pekerjaanmu itu juga tidak akan mencintai dirimu. Ibarat kau dengan istrimu atau dengan pasanganmu. Ketika kau tidak menjalani suatu hubungan itu dengan serius dengan pasanganmu, maka suatu saat dia akan pergi begitu saja dari dirimu. Begitu juga dengan pekerjaan. Ketika kau tidak serius dalam mencintai pekerjaanmu, besok lusa pekerjaan itu akan meninggalkan dirimu. Nah, dan kau ketika dia berpaling dengan diri orang lain, ya otomatis minta maaf, ya. Itu berarti itu sudah bukan menjadi milikmu lagi, ya. Melainkan menjadi milik orang lain yang harus mereka miliki dalam pekerjaan mereka. Oke? Okay? Jadi cintailah pekerjaanmu dari sekarang. Anda kan banyak teman-teman, Anda lihat di sekeliling ada. Ada orang yang sudah selesai kuliah namun susah untuk mendapatkan pekerjaan. Ada yang selesai SMA, ya, namun susah dapat pekerjaan, ya kan? Nah, sementara kita semuanya bisa kita miliki, ya kan? Karena kita punya orang dalam juga ada, gitu kan? Nah, kalau dong bilang sistem orang dalam. Nah, jadi kalau Tom suruh begitu, suruh ada yang bagus-bagus, ya Tom kerja baik-baik, ya toh. Jangan Tom masa bodoh, datang ke kantor terlambat, terus datang dikasih tugas kita tidak punya tanggung jawab. Jangan, teman-teman, ya. Karena cari pekerjaan itu sangat susah, teman-teman. Kamu lihat orang hidup dari daerah lain, pergi merantau ke daerah lain itu untuk apa? Untuk mereka adu nasib dengan pekerjaan yang ada di daerah tersebut, ya kan? Dengan tantangan yang berat, begitu kan? Nah, jadi ya, apa sih? Ya kita bisa belajar dari hidup orang lain yang kita sudah lihat, ya kan? Yang baik kita ambil, yang tidak baik mari kita tinggalkan. Seperti itu, teman-teman, ya. Nah, ini bukan kita berbicara orang terus untuk mencat atau apa gitu, tidak, ya. Tapi mari teman-teman, ya. Saya ingin teman-teman jujur aja, ya. Saya kalau ketika udah punya pekerjaan, udah saya cintai pekerjaan saya itu, walaupun ya seringkali banyak tawaran, ya kan. Nah, Dek, kamu kerja di sini udah, mau Bapak bantu kamu? Enggak, ya. Kenapa? Saya lebih nyaman dengan pekerjaan saya yang sudah saya geluti dari awal sampai pertengahan ini, ya kan. Dan itu tetap saya mensyukuri dengan segala sesuatu hidup yang baik dari Tuhan untuk saya punya berkat, gitu. Dan saya tidak akan mengkhianati pekerjaan saya, gitu. Walaupun banyak tantangan, rintangan, tetap saya akan melalui itu, saya akan hadapi, ya. Karena saya tahu hidup itu tidak semudah apa yang kita bayangkan, ya kan. Hidup ini akan selalu dipenuhi dengan berbagai macam tantangan, ya kan. Baik itu ringan maupun berat itu pasti akan ada. Tapi ya itu bagaimana caranya setiap tantangan demi tantangan itu bisa kita lalui dengan sesuatu pikiran yang baik, gitu. Oke, okay? Itu dong, semangat ya teman-teman, ya. Dan teman-teman berpikir bahwa, ah Martin bicara omong kosong. Bukan bicara omong kosong, ini kita bicara realita hidup dalam pekerjaan, ya. Banyak orang yang susah, ya, mendapatkan pekerja yang mereka inginkan, ya. Karena ya banyak saya jumpa di luar juga seperti itu, ya. Orang bilang, wah enak ya kerja di kantoran. Memang kalau di satu sisi enak, ya. Tapi di satu sisi lain, gak enaknya juga ada, kayak gitu. Tapi mau gimana lagi? Ya harus kita bawa enjoy aja semuanya itu dengan yang baiknya. Oke, dan juga yang mungkin baru apa nih? Baru menunggu panggilan-panggilan, ya. Nah, sabar-sabar saja ya. Kamu jangan terlalu apa sih, jangan terlalu pesimis ya. Harus percaya dan yakin bahwa surat lamaran kamu itu suatu saat atau beberapa hari ke depan akan dijawab, gitu ya. Kamu akan dipanggil untuk bekerja, ya. Tapi itu saya kasih tahu kamu, kalau kamu sudah dipanggil kerja, ya kerja yang baik-baik, ya. Harus cintai pekerjaan itu, ya. Jangan kerja cuma rasa-rasa, ya kan. Ada orang begitu, kerja rasa-rasa. Ya, ketika gaji tidak sesuai pindah lagi, ketika gaji tidak sesuai pindah lagi, ketika gaji tidak sesuai pindah lagi, gitu.

Eh? Nah, teman-teman, kalau kamu punya model kerja seperti itu, saya kasih tahu kamu, tidak akan ada berkat yang tulus untuk kamu juga, ya kan? Karena berkat yang tulus itu datang dari hati yang tulus untuk kamu punya pekerjaan. Tapi kalau hati kamu sudah tidak tulus dengan pekerjaanmu sendiri, maka berkat yang tulus itu juga tidak akan kamu miliki dengan baik, gitu, teman-teman, ya. Nah, kenapa saya bilang begini? Karena ya saya punya pengalaman hidup ya seperti itu, teman-teman, ya. Kalian enak gaji berapa sekarang? 1,5 juta atau 2,5 juta, ya. Minimal ya, patokannya mungkin 1,9 atau 2,5, ya. Saya dulu, teman-teman, gaji saya cuma 600 ribu, ya. Dan itu dibayar setiap 6 bulan, 3 bulan, Pak. 600 ribu kita mau makan apa, ya kan? Nah, sementara harga beras itu dulu sekitar 300, ya. 300 atau 200 sekian, ya. Nah, itu dengan karung yang berbeda kilo, ya. Nah, cuma Anda bayangkan aja. Anda punya gaji dengan saya yang sekarang ini lebih jauh, lebih bagusnya mana? Lebih bagus yang sekarang, ya kan? 2,5 juta, 1,9 juta, ya kan? Nah, enak. Ya, walaupun orang bilang tidak cukup-cukup sekali, ya kan? Nah, tapi mau gimana, ya kan? Intinya itu kita bisa makan, bisa minum, bisa bayar segala sesuatu yang kita punya kekurangan, ya kan? Dulu saya 600 mau beli apa, ya kan? Bayar kos pun juga nggak cukup, mobil beras pun juga nggak cukup, belum lagi saya punya alat transportasi yang selalu mau ke kantor, ya kan? Ya, tapi dulunya saya bersyukurnya kenapa? Saya punya inisiatif sama saya bilang sama orang tua saya, Pak, nggak usah beli motor, beli sepeda aja. Jadi selama kurang lebih hampir 2 dekade, ya 2 tahun lebih, ya saya ke kantor itu menggunakan sepeda. Ya, saya lihat orang-orang pakai motor, iya enak ya pakai motor. Ya kapan ya saya bisa punya motor? Ya, dan itu saya menjadi apa sih? Menjadi semangat gitu. Ya, kenapa orang lain bisa, saya bisa? Apa tidak bisa? Kan gitu. Saya harus bisa dong. Gitu. Nah, perlahan-lahan saya mengumpul duit apa segala macam. Ya, dan saya beli motor. Kan gitu. Nah, jadi yang saya bilang teman-teman, hidup ini tidak semudah apa yang kita bayangkan. Ya toh. Segala sesuatu kalau kita tidak didasari dengan hati yang tulus, maka semuanya pun juga akan dengan tidak tulus juga akan kita miliki. Tapi kalau kita semuanya dengan ketulusan yang dari hati kita, ya itu semuanya akan kita miliki dengan ketulusan yang baik untuk kita juga. Gitu, ya. Jadi kita jangan apa sih, kerja itu jangan rasa-rasa. Sudah enggak apa-apa, mau gaji besar, mau gaji kecil, enggak apa-apa. Ya, jangan terpengaruh dengan orang lah. Oh, di sana tuh gaji tuh sekian juta. Ya, tapi kalian lihat risiko pekerjaannya seperti apa, teman-teman. Ya. Risiko pekerjaannya tuh luar biasa beratnya gitu. Coba deh kalian tanya teman-teman di tambang, kerja di mana gitu. Tanya dengan gaji yang besar, dengan upah yang seperti itu, risiko pekerjaannya gimana? Jam kerjanya gimana gitu. Kalau kita kerjanya yang cuma datang terlambat apa segala macam, terus kita mau terjun di gaji yang besar terus disiplin, kayaknya nggak nyambung deh, ya kan? Kerjanya jam 7:30, kita datangnya jam 8 lewat. Ya, 1-2 minggu mungkin iya. Lewat 1-2 minggu lebih ya, langsung SP1, SP2. Ya. Berikutnya ujung-ujung, pemecatan terjadi. Nah, jadi tadi saya bilang, kerjakan saja dengan pekerjaan yang kamu miliki saat ini. Cintailah pekerjaan itu dengan setulus hati. Masalah upah mau naik dan tidaknya itu dilihat dari kita punya kinerja. Kalau hasil kinerja kita bagus, apa segala macam kita disiplin, otomatis pimpinan itu tidak akan tutup mata dengan upah kita. Pasti suatu saat dia akan kasih naik gaji kita. Gitu. Nggak apa-apa, ya kita boleh berkomentar, kita boleh berikan saran. Yang penting sesuai dengan apa? Kinerja kita. Kalau kinerja kita buruk terus kita minta gaji kita naik, ya itu kita salah. Kinerja buruk kok minta gajinya naik. Gak disiplin kok minta gajinya naik, ya kan? Segala sesuatu pekerjaan seringkali telodor, ya kan? Nah, gimana kita mau kasih naik gaji Anda kalau Anda sendiri tidak punya tanggung jawab dengan pekerjaan yang ada, kan gitu. Jadi saya bilang, upah itu bisa naik ketika kita punya kinerja bagus, ya kan? Ada hasil yang baik kita berikan untuk perusahaan. Tapi kalau tidak ada hasil yang baik kita berikan untuk perusahaan, gimana perusahaan itu mau kasih naik gaji kita? Kalau sementara kita
ya masa bodoh, ya kan, tidak punya rasa tanggung jawab dengan pekerjaan yang ada, datang ke kantor seringkali terlambat, ya orang juga pikir-pikir dong, perusahaan bisa bangkrut kalau kita kasih naik gaji dengan karyawan yang modelnya pemalas kerja. Ya kan, oh akan risikonya itu akan ada gitu teman-teman. Jadi mari teman-teman, sama-sama kita berpikir yang baik. Ya, ketika kita ingin sukses, ingin maju, ingin ada perubahan, ya mari kita rubah gaya mindset kita. Ya, mindset itu perlu kita rubah di luar. Ya, gitu. Habis itu kita punya tindakan, harus cepat, ya kan? Jangan lama-lama. Kalau lama-lama ya sudah, mau bagaimana lagi? Oke, jadi kurang lebihnya seperti itu, teman-teman. Ya, buat kita semua supaya lebih semangat lagi, ya karena ya itu sudah saya cuma bilang, ya belum saatnya kamu rasakan apa yang kau bikin hari ini. Nanti besok lusa kalau barang itu sudah pergi dari kamu, baru kamu akan rasakan, oh iya betul ternyata ketika kita tidak mencintai pekerjaan, terus pekerjaan itu pergi dari kita, ya hidup kita seperti ini. Jadi itu sudah, ya namanya kehidupan ini kita nggak tahu, kadang di atas kadang di bawah, ya toh. Nah, jadi hati-hati saja dalam setiap pekerjaan yang kamu miliki di hari ini dan seterusnya.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Huh?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang. Gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: Tahukah Anda, hingga akhir abad ke-18 dipercaya bahwa membunyikan lonceng gereja dapat mengusir petir. Inilah mengapa banyak lonceng gereja yang bertuliskan Fulgura Fango, yang berarti saya mengejar petir. Jika terjadi badai petir saat itu, para tukang lonceng akan berlari ke menara lonceng untuk membunyikan lonceng gereja. Namun, menara tinggi dengan lonceng logam sebenarnya adalah tempat terburuk. Antara tahun 1753 dan 1786 di Perancis, 103 orang tukang lonceng tersamar petir dan akhirnya tewas. Dan inilah yang mengakibatkan tradisi tersebut dilarang.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Oke, teman Pro 2 dimanapun Anda berada, pukul 9.57 waktu Indonesia Timur. Ya, waktu udah gak terasa lama ya. Waktu udah gak terasa lama maksudnya? Waktu udah gak bisa lama-lama lagi ya. Kalau saya maksudnya begitu ya, belepotan sekali ngomongku. Kenapa teman-teman? Karena saya harus pulang dulu, istirahat ya. Nah, istirahat apa? Oke, thank you ya buat Ana, buat Hewira ya. Mudah-mudahan tidak kapok-kapok ya dengan saya ya. Kalau dengan saya mungkin mereka kaku ya. Kalau dengan yang lain mungkin enggak ya. Oke, sebelum kita off, mungkin ada yang mau say hello Ana buat keluarga, buat teman-teman silakan. Dia tinggal senyum-senyum aja nih. Gak ada?
1: Tidak ada.
0: Oke, okay. Hewira? Gak ada?
2: Gak ada.
0: Eh? Gak ada? Oke, okay. Saya dong ada tapi dia masih malu-malu. Ya toh? Baru-baru ya. Nanti satu minggu ke depan akan ada keberanian yang mereka miliki ya. Oke, okay guys, nanti selepas saya masih ada rekan-rekan yang lainnya, ada teman-teman saya yang lainnya yang nantinya akan menemani Anda semua hingga sore hari dan hingga malam hari ya. Jadi thank you banget atas kesetiaan Anda yang selalu menjadikan Pro 2 sebagai teman menghibur Anda, baik itu dari berbagai informasi maupun hiburannya kami hadirkan untuk Anda semua ya. Dan kalau masih ada kekurangan maupun kesalahan dalam penyampaian informasi terkait dengan tips maupun lain sebagainya, ya, saya Martin meminta maaf yang sebesar-besar buat Anda semua. Dan so guys, edisi siaran 9 Juli 2026 bertepat di hari Kamis, kami yang bertugas undur diri.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Sudah 2 tahun kita pacaran, tapi ternyata kau mengkhianatiku. Biarlah tembok ini yang menjadi saksi rasa sakit hatiku padamu, Sarah. Sarah, aku benci kamu.
1: Perhatian buat kamu yang berada di ujung tembok. Patah hati, ya patah hati aja. Putus cinta gak begitu juga, bah. Jangan merusak fasilitas umum lah.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Adalah bukti sejarah bahwa bangsa ini dapat tumbuh menjadi bangsa yang besar, bangsa yang agung, dan bangsa yang bermartabat. 5 butir mutiara di dalamnya mengandung nilai yang telah lama hidup, mengakar, dan berkembang dalam jiwa dan raga setiap manusia yang berdarah Indonesia. Nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai kesatuan, nilai kebersamaan, dan nilai keadilan adalah pegangan untuk tetap tangguh melewati berbagai peradaban.
3: Bodong, bodong, bodong. Bukan cuma udel yang bodong. Investasi bodong juga banyak. Namanya juga bodong, pasti ilegal dong. Boong tuh kalau ada yang bilang tiap bulan bisa dapat pendapatan tetap nggak pakai kerja. Apalagi janji dapat persenan tinggi nggak pakai potensi rugi. Auto bodong itu mah. Cari investasi yang pasti-pasti aja deh. Sebelum berinvestasi, pastiin kamu cek legalitasnya di OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Jangan sampai nih jadi korban investasi bodong. Oga.

0: Indonesia merupakan salah satu negara penghasil kopi terbaik. Bahkan produksi tahunan yang mencapai 600 ribu ton mampu menyuplai 7% kebutuhan kopi dunia. Menurut data Kementerian Pertanian RI atau Kementan RI, Indonesia merupakan produsen kopi terbesar di dunia setelah Brazil dan Kolombia. Pemerintah menyatakan setidaknya ada 16 jenis kopi yang diminati pasar internasional. Ini dia beberapa kopi favorit dan unggulan Indonesia. Kopi Arabica Gayo Sumatera. Kopi Arabica Kintamani Bali. Kopi Arabica Toraja. Kopi Arabica Java Ijen Raung. Kopi Robusta Temanggung. Kopi Arabica Flores Bajawa. Kopi Liberica Rangsang Meranti Riau. Selamat menikmati secangkir kopi.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro
1: 2. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

91,1 teman terbaik kamu. Ketemu lagi bareng Suci teman pro 2 di pagi menuju siang hari ini. Edisi hari Kamis 97 Juli 2026. Kamis manis ya teman pro 2. Walaupun tadi pagi kota Nabire ini diguyur hujan yang cukup lama. Semoga suasana yang mendayu-dayu ini tidak mempengaruhi ke aktivitas kamu teman pro 2 di hari ini. Pokoknya Suci mau ucapin selamat beraktivitas saja buat kalian semua. Dan selamat berapa saja juga ya buat kamu yang mungkin saat ini lagi di jalan ya, mau ke mana begitu atau mau ke suatu tempat ya. Hati-hati aja di jalan teman Pro 2. Dan juga buat kamu yang lagi dengerin Pro 2 Nabire sambil bekerja atau mungkin beraktivitas, selamat bekerja ya buat kalian semua. Suci temani kamu teman Pro 2 di segmen santai siang hari ini sampai nanti di pukul 3 sore ya waktu Indonesia Timur tentunya. Temani kamu dengan beragam informasi dan tentunya musik-musik menemani kamu semua. So, stay tune aja bareng Suci di Pro 2 Nabire, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Ya, sampo abis. Ke minimarket bentar ya.
2: Kayak gini nih, yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
1: Keren, peringkat apa tuh?
2: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor toh, prit.
1: Mager tahu?
2: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.

0: Ketika dulu kita mengumpulkan tugas yang diberikan guru, biasanya dapat tanda ponten atau krul, atau dalam bahasa Indonesia disebut ikal persetujuan. Nah, dari mana ya asal-usulnya? Di awal abad ke-19, muncullah simbol unik yang dikenal sebagai ponten atau krul di Belanda, seiring dengan meningkatnya birokrasi di Belanda. Simbol ini diyakini berasal dari huruf G yang ditulis dengan terburu-buru. Para sejarawan percaya bahwa ponten atau krul dinyatakan sebagai good, bagus atau gezien telah dilihat. Selain menjadi simbol untuk menilai tugas sekolah siswa, juga menjadi tanda paraf untuk menunjukkan bahwa seseorang telah melihat dan menyetujui sesuatu.
1: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

Masih di Pro 2 Nabila, teman terbaik kamu. Tentunya masih ditemani sama Suci juga, teman Pro 2 di pagi hari ini. Teman Pro 2, siapa nih yang suka dengerin musik pakai layanan streaming? Karena kita tahu ya, sekarang ini layanan streaming musik ini semakin menjadi pilihan utama sama masyarakat untuk menikmati lagu di era digital. Dan pertumbuhan industri musik ini juga tentunya didorong peningkatan pendapatan ya dari layanan streaming. Dan Spotify ini tuh masih memimpin nih, teman Pro 2, sebagai platform streaming musik dengan jumlah pelanggan terbesar di dunia. Sejumlah platform lain termasuk Tencent Music juga mencatat basis pengguna yang terus bertambah. Dan mengutip dari berbagai sumber, teman Pro 2, ada beberapa platform streaming musik terpopuler berdasarkan jumlah rata-rata penggunaannya. Yang pertama yaitu Spotify ya. Spotify ini menjadi platform streaming musik terbesar dengan sekitar 515 juta pengguna di berbagai negara. Layanan ini didirikan di tahun 2006 di Stockholm, Swedia, serta memiliki kantor pusat di London. Spotify tersedia di 184 negara, teman Pro 2, dengan koleksi lebih dari 82 juta lagu. Lalu ada YouTube Music, teman Pro 2, yang merupakan layanan streaming musik yang dikembangkan sama YouTube ya, anak perusahaan Google. Dan platform ini resmi diluncurkan di tanggal 1 Desember 2020 menggantikan Google Play Music. Layanan ini menyediakan lagu resmi, album, video musik, serta rekomendasi sesuai preferensi pengguna. Saat ini, YouTube Music tercatat memiliki sekitar 80 juta pengguna aktif bulanan. Selanjutnya ada Apple Music, teman Pro 2, yang merupakan layanan streaming musik yang dikembangkan oleh Apple sejak 2015 sebagai pelengkap iTunes. Platform ini menyediakan akses sekitar 100 juta lagu ya di lebih dari 200 negara. Dan dalam 6 bulan, Apple Music ini berhasil meraih 10 juta pengguna. Dan saat ini, layanan tersebut memiliki sekitar 88 juta pengguna dan menjadi salah satu yang terbesar di Amerika Serikat. Selain Apple Music, ada juga Amazon Music, teman Pro 2, yang merupakan layanan streaming musik dan toko musik digital yang dikelola oleh Amazon. Dan platform ini memiliki sekitar 82,2 juta pengguna di berbagai negara dan telah hadir sejak tahun 2007, mendukung akses melalui beragam perangkat. Pengguna ini bisa menikmati Amazon Music lewat web, ponsel, komputer, Alexa, mobil, dan juga smart TV. Ada juga Tencent Music, teman Pro 2, yang merupakan salah satu layanan streaming musik terbesar di Tiongkok ya. Platform ini mengelola QQ Music, Kugou, Kuo, Juk, serta Weixin, teman Pro 2. Tencent Music memiliki sekitar 80,2 juta pengguna ya, dengan pendapatan langganan yang terus meningkat. Layanan ini sejak 2016 ya, menyediakan fitur suka, komentar, berbagi, dan juga hadiah bagi pengguna. Terakhir ada SoundCloud, teman Pro 2 ya, yang merupakan layanan streaming musik yang bermarkas di Berlin, Jerman. Dan platform ini memungkinkan pengguna untuk mengunggah, membagikan, dan juga mempromosikan karya audio kepada pendengar. Jadi bukan cuma aplikasi dengar-dengar lagu, teman Pro 2, tapi juga kamu bisa mengunggah karya kamu di SoundCloud. Didirikan di tahun 2007, SoundCloud ini memiliki sekitar 64 juta pengguna aktif di 190 negara. Platform ini juga menyediakan lebih dari 320 juta lagu dan bisa diakses melalui seluler, desktop, serta Xbox. Itu dia, teman Pro 2, beberapa aplikasi streaming musik yang memang hit sampai saat ini. Kira-kira, teman Pro 2, di antara beberapa platform musik, kamu pakai yang mana, teman Pro 2?

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Awas lo, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong. Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.

Pernahkah Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka. Pastikan untuk memberikan mereka banyak air dan tempat yang teduh untuk beristirahat.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.
3: Produser. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produser FM.

0: audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Radio RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.
1: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?

Masih di Pro 2 Nabila, teman terbaik kamu. Tentunya masih ditemani sama Suci, teman Pro 2 ya, di santai siang hari ini ya. Sudah memasuki jam-jam rawan ya. Sebenarnya sudah tadi sih masuk jam rawan ya. Jam lapar. Sudah masuk jam makan siang, teman Pro 2. Makan siang apa kamu hari ini? Menunya makanan rumahan atau apa nih, teman Pro 2? Makan di warung mungkin? Tumbuhkan rasaku. Pokoknya yang lagi makan siang, selamat makan siang aja teman 22 ya. Dan juga menemani kamu di siang hari ini, Suci update satu informasi teman 22 dari aktor laga Indonesia. Ada Iko Uwais teman 22 yang kembali menunjukkan kiprahnya di perfilman internasional. Nah kali ini bintang The Raid tersebut dipercaya untuk memerankan tokoh antagonis utama nih dalam film aksi thriller Tiongkok berjudul Wings of Dread. Dalam film tersebut, teman Pro 2, Iko Uwais ini berperan sebagai pemimpin kelompok pembajak pesawat yang meneror sebuah penerbangan komersial. Nah, aksinya kemudian mendapat perlawanan ya dari seorang air marshal bernama Gu Choyang yang diperankan oleh Aston Chen. Jadi ceritanya ini, teman Pro 2, bermula ketika Gu Choyang ini lagi dalam perjalanan pulang setelah menjalani bulan madu. Tapi situasi ini berubah, teman Pro 2, saat pesawat yang ditumpanginya ini dikuasai oleh kelompok bersenjata. Nah, dengan latar utama di dalam kabin pesawat, film ini itu menghadirkan pertarungan jarak dekat yang intens dan penuh tekanan. Trailer film tersebut juga menampilkan aksi cepat dan brutal ya di ruang sempit yang membuat setiap adegan ini terasa semakin menegangkan. Kalau Iko Uwais sudah membintangi suatu film, kayaknya agak kurang ya kalau tanpa ada aksi laga. Sama halnya dengan film ini, teman Pro 2, yang juga mempertemukan dua gaya bela diri yang berbeda ya. Ada silat khas Iko Uwais yang dipadukan dengan kungfu modern yang menjadi ciri khas dari Aston Chen, teman Pro 2. Jadi penampilan Iko sebagai tokoh antagonis ini juga turut mencuri perhatian penggemar film aksi ya. Karena karakter yang diperankannya ini bahkan disebut mengingatkan pada sejumlah peran antagonis yang pernah dimainkan sebelumnya. Film ini juga dikabarkan teman Pro 2 akan hadir di bioskop Indonesia di bulan Agustus 2026. Tapi sampai saat ini memang jadwal penayangan resminya ini masih belum diumumkan. Jadi mungkin kita tunggu saja ya teman Pro 2 untuk jadwal pastinya film ini akan hadir di bioskop Indonesia.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga nggak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih, Pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang nggak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih, Pak. Tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah, Bu. Kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah, lo tuh. Langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta dari kepedulian kecil. Jangan egois, dengarkan hati. Bukan hanya kepentinganmu.
3: Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: alive.
1: Eh, ayo, ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
2: Ngomong mah gampang. Eh, gedein dikit volume TV-nya.
1: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas, gas. Yuk, gas. Yuk, yuk, yuk, ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi loh, aduh, cemane.
2: Belum rezeki menang kali. Eh, tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
1: Eh, benar juga ya. Ih, ngeri, ngeri.
3: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

Pernah tidak Anda memperhatikan bagian kecil di antara hidung dan bibir atas? Pasti tahu, tapi bingung apa namanya. Nah, itulah yang disebut philtrum, atau dalam bahasa kita, philtrum. Bentuknya berupa lekukan vertikal yang seakan menghubungkan hidung dengan bibir. Uniknya, setiap orang punya bentuk philtrum yang berbeda-beda. Ada yang dalam, ada juga yang nyaris rata. Bahkan, di dunia medis, bentuk philtrum bisa memberi informasi tentang kondisi kesehatan tertentu. Jadi, meskipun kecil dan sering luput dari perhatian, ternyata philtrum punya peran penting loh, mulai dari estetika wajah sampai jadi petunjuk medis. Misalnya, philtrum yang terlalu rata bisa menjadi salah satu petunjuk pada kondisi tertentu, seperti fetal alcohol syndrome, akibat paparan alkohol saat janin berkembang. Artinya, bagian kecil ini bukan hanya soal penampilan, tapi juga bisa memberi informasi tentang kesehatan.

0: Pro 2 FM. Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Aku hema Gucci, Gucci. Aku hema Louis Vuitton. Stay tuned on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental, sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.
1: Produen FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produen FM.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus. Yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.

0: Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Udah jam 10, saatnya tidur. Alarmin dulu ke jam 5. Sudah, tidur Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
2: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

0: www.biang.co.id. Biang Mobile Application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda dengan kreativitas.
2: Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa mulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya. Ini rumah kita bersama.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

0: That one's not gonna make it. Most of these aren't gonna make.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Kita taunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau meth honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut bryonotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.

0: Tahukah Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

Masih di Pro 2 Nabila, teman terbaik kamu. Tentunya masih ditemani sama Suci juga, teman Pro 2 ya. Di siang hari ini, siang yang sangat cerah ya. Walaupun tadi pagi sempat hujan. Jadi sangat-sangat bersyukur sekali siang ini matahari sedang terik-teriknya, teman Pro 2. Nah, ada kabar terbaru nih, teman Pro 2, datang bagi para penggemar anime horor psikologis Mononoke, teman Pro 2. Karena setelah menyelesaikan trilogi film layar lebarnya, tim produksi ini resmi mengumumkan kalau proyek baru Mononoke tengah memasuki tahap pengembangan. Dan pengumuman tersebut disampaikan melalui sebuah teaser singkat yang dirilis tidak lama setelah penayangan film ketiga mereka, yaitu Mononoke The Movie, The Curse of the Serpent di Jepang, teman Pro 2. Ternyata diriku dan dilansir dari Crunchyroll, detail mengenai proyek tersebut memang masih dirahasiakan. Tapi pihak produksi ini memastikan kalau kisah dunia Mononoke akan terus berlanjut. Dan Mononoke ini pertama kali hadir ya sebagai serial televisi di tahun 2007 sebagai pengembangan dari arc Bakeneko dalam anime Ayakashi Samurai Horror Tales. Dan dilansir dari berbagai dokumentasi resmi seri tersebut, teman Pro 2, anime ini itu memang dikenal ya berkat gaya visualnya yang sangat artistik, dimana memadukan lukisan tradisional Jepang, warna-warna mencolok serta animasi eksperimental yang membuat anime ini berbeda dari anime horror pada umumnya. Dan popularitas Mononoke kembali meningkat, teman Pro 2, ketika proyek trilogi film ini diumumkan, di mana film pertama mereka yaitu Mononoke The Movie Phantom in the Rain yang tayang di tahun 2024 dan mendapat sambutan positif berkat kualitas animasi yang luar biasa. Lalu ada juga film kedua mereka, The Aces of Rage, yang menyusul di tahun 2025. Sementara film ketiga, The Curse of the Serpent, teman Pro 2, dirilis di Jepang pada Mei 2026 sebagai penutup dari trilogi tersebut. Dan sampai saat ini memang belum ada informasi, teman Pro 2, ya, mengenai jadwal pengumuman lanjutan, staf produksi, maupun jalan cerita proyek baru tersebut. Meskipun demikian, banyak penggemar nih berspekulasi bahwa kisah Medicine Seller ini masih menyimpan banyak misteri yang memang belum sempat dieksplorasi, sehingga proyek berikutnya berpotensi memperluas dunia Mononoke di luar trilogi film yang baru saja berakhir, teman Pro 2.

0: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.
1: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: school kids. Young, dumb, and broke. Oh, what am I doing with my life? Why am I here? I was in law school. She was right. Just say no. I said yes. Look at me now. King of the lockers. Is anybody here to check my work? Fuck it. Young, dumb, and broke. Hey! Some bullshit.
1: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi Sari Tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
2: Hey, awas ada motor di depan bro, awas sih.
0: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
4: Produenza, teman terbaik kamu. Produenza.

0: Lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Ya iyalah, Dit. Awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.
3: Anda perlu tahu, es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalie & Co. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Cavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.
4: Prodo FM. Teman terbaik kamu. Prodo FM.
5: Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Prodo FM. Teman terbaik kamu. Prodo FM.
2: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sahabat kreatif, sekarang siapa sih yang belum pernah coba es krim? Tapi tahu nggak sih sahabat kreatif, es krim yang kita kenal sampai sekarang punya sejarah yang nggak kalah manis loh. Ternyata, es krim sudah ada sejak pemerintahan Kaisar Tang tahun 700 Masehi di Cina. Dulu, es krim terbuat dari salju, susu sapi, tepung, dan sedikit kapur barus. Adonan ini diaduk hingga membentuk krim. Maka, jadilah es krim seperti yang kita kenal sekarang. Nah, sekarang ini, kamu sudah bisa dengan mudah menikmati manis dan segarnya es krim dengan berbagai rasa yang beragam.

0: Indie.
1: Indonesia Pro Indie.
0: Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
2: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
3: RRI Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: Another one. A wrinkle in time.
1: www.biang.co.id Biang Mobile Application.
2: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda dengan kreativitas.
3: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

Teman Prodo FIFA kembali menambah deretan penampil ya dalam halftime show final Piala Dunia 2026 di New York Jersey Stadium. Dan kali ini Justin Bieber dipastikan akan bergabung dalam panggung musik yang akan digelar di Partai Puncak tanggal 19 Juli 2026, teman Prodo. Kehadiran Justin Bieber ini akan melengkapi ya daftar musisi papan atas yang memang sebelumnya sudah diumumkan, yaitu ada BTS, Madonna, Shakira, teman Prodo. Dan FIFA juga mengkonfirmasi bahwa keseluruhan penampilan musik tersebut akan berlangsung selama 11 menit dan durasi tersebut lebih singkat dibandingkan halftime show Super Bowl yang umumnya berlangsung sekitar 13 hingga 14 menit. Pertunjukan besar ini teman Prodo 2 teman dikurasi oleh vokalis Coldplay Chris Martin. Dan selain Justin Bieber, nantinya juga FIFA akan mengumumkan ya tambahan lainnya teman Prodo 2. Nah, meskipun begitu, kehadiran halftime show ini sempat memunculkan ya pertanyaan terkait durasi jeda pertandingan. Aturan sepak bola menetapkan waktu istirahat babak pertama tidak boleh melebihi 15 menit. Tapi, pengumuman durasi pertunjukan selama 11 menit ini sedikit meredakan kekhawatiran tersebut. Dan memang sebelumnya sudah beredar ya spekulasi bahwa halftime show ini bisa berlangsung hingga 25 menit dan berpotensi mengganggu ritme pertandingan. Bukan hanya menghadirkan hiburan, teman Prodo 2, halftime show final Piala Dunia 2026 juga ini punya misi sosial penggalangan dana pendidikan, di mana seluruh acara akan mendukung FIFA Global Citizen Education Fund yang menargetkan sebesar $100 juta untuk mendukung akses pendidikan anak-anak. Dan halftime show final Piala Dunia 2026 akan berlangsung sebelum babak kedua dimulai pada laga final yang digelar di New York, New Jersey Stadium, teman Prodo 2.

0: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: audiolibrary.nri.co.id Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Pro 2 RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.

Masih di program Napi Teman Terbaik Kamu, Teman Perdua, sudah hampir jam 3 sore waktu Indonesia Timur. So, ini waktunya buat Suci pamit undur diri, Teman Perdua. Thank you banget yang sudah pada stay tune di RRI Perdua Nabire ya, di Santai Siang. Setelah ini kamu akan ditemani dengan Kakak Lesdi ya, masih temani kamu di segmen Santai Siang. Sampai nanti di segmen Jaga Malam, jangan galau malam-malam.

0: Radio Republic of Indonesia.
1: Yeah, I can't do these long drives sitting.
2: Come on.
3: Bring them out, bring them out.
2: Hey.
3: Bring them out, bring them out.
2: Yeah.
0: Produe FM.
4: Produe FM,
5: teman terbaik kamu.
0: Produe FM. Stay tuned on Produe FM,
5: teman terbaik kamu.
6: Kitty, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
7: Sini, Kitty.
6: Oh, pantesan. Ada Bunda sih yang bawa ikan.
7: Kamu mau makan juga ya?
6: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
7: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
6: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
7: Cuci tangan dulu, Sisi.
6: Oh, iya. Lupa.
7: Sudah pakai sabun belum?
6: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
7: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
6: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
7: Eh, anak Bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
6: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
7: Tapi Sisi main kucing tadi.
6: Oh iya, lupa. Pakai sabun ya, Bun.
8: A few moments later.
6: Bunda!

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

dari Pro 2 Nabira, teman terbaik kamu. Selamat sore, teman-teman Pro 2 semuanya. Senang rasanya bertemu dan berjumpa lagi bareng kamu di sore hari ini ya. Saya Nesti akan stay menemani teman-teman Pro 2 masih dengan santai siang sampai nanti di pukul 16 akan dilanjutkan dengan suara ceria sampai nanti di pukul 20. Dan nanti masih Nesti lanjutkan menemani teman-teman Pro 2 dengan jaga malam sampai nanti di pukul 21 waktu Indonesia Timur.

0: Asal-usul setir kanan itu datang dari Inggris, yang terbiasa berada di bawah kekuasaan Romawi. Tentara Romawi melakukan hampir semua aktivitas dengan tangan kanan. Saat bertempur, tangan kiri digunakan untuk mengendalikan kuda. Sementara, aktivitas bersenjata dilakukan dengan tangan kanan. Tentara Romawi berbaris di sisi kiri jalan, dan hal ini berlaku di Inggris sejak resmi hingga saat ini. Aturan perihal berkendara di jalur kiri milik Inggris diekspor ke Jepang ketika Inggris memiliki andil dalam merancang desain kereta api di Jepang. Maka, di Jepang pun muncul aturan yang mewajibkan berkendara di sisi kiri jalan. Otomatis, posisi setir berada di sebelah kanan. Dari sinilah kita tahu pasti bahwa Australia dan Malaysia mengemudi dengan setir kanan karena pengaruh Inggris.
1: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya Kak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini terberlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.
3: Indonesia Pro Indie, wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie, fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Krik, krik, krik.

Oke, Riri Pro dan Nabira, teman terbaik kamu. Selamat sore, dalam ngobrol duet semuanya. Kali ini Lesti mau share buat kamu, gimana sih cara kita agar bisa mengamankan akun WhatsApp dari peretasan. Nah, jadi teman-teman Pro 2, keamanan akun WhatsApp itu perlu banget ya menjadi perhatian di tengah meningkatnya kasus penipuan dan pencurian data melalui aplikasi pesan instan. Nah, pelaku kejahatan siber kerap memanfaatkan kelangkaan pengguna untuk mengambil alih akun, kemudian menggunakannya untuk menipu kontak yang tersimpan di dalamnya. Salah satu langkah paling efektif untuk mencegah peretasan adalah mengaktifkan fitur verifikasi dua langkah. Nah, fitur ini memberikan lapisan keamanan tambahan berupa PIN 6 digit yang harus dimasukkan saat akun didaftarkan pada perangkat baru. Dengan demikian, akun itu tidak mudah diambil alih meski kode verifikasi berhasil diketahui pihak lain. Jadi, teman-teman Pro 2, pengguna juga diimbau untuk tidak pernah membagikan ya kode OTP atau kode verifikasi yang dikirim melalui SMS kepada siapapun. WhatsApp maupun pihak resmi lainnya tidak akan pernah meminta kode tersebut. Apabila ada pihak yang mengatasnamakan teman, keluarga atau instansi tertentu dan meminta kode verifikasi, maksudnya ini besar kemungkinan hal tersebut itu merupakan upaya penipuan. Dan selain itu, kita juga perlu banget ya lebih berhati-hati terhadap tautan mencurigakan yang dikirim melalui pesan singkat media sosial maupun surat elektronik. Nah, tautan tersebut dapat mengarahkan pengguna ke situs palsu yang dirancang untuk mencuri informasi pribadi, termasuk data akun WhatsApp dan juga perangkat yang digunakan. Dan dalam Pro 2, pembaruan aplikasi secara berkala juga menjadi langkah pentingnya dalam menjaga keamanan. Nah, versi terbaru biasanya telah dilengkapi dengan perbaikan sistem dan penutupan celah keamanan yang berpotensi dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan siber. Jadi, pengguna juga disarankan untuk rutin memeriksa daftar perangkat yang terhubung melalui fitur WhatsApp Web dan segera keluar apabila menemukan perangkat yang tidak dikenal. Jadi teman-teman Pro 2, menjaga keamanan akun WhatsApp tidak hanya ya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada kewaspadaan pengguna. Nah, dengan menerapkan langkah-langkah pencegahan ya, tidak membagikan data rahasia serta lebih teliti saat menerima pesan mencurigakan, risiko peretasan dapat diminimalkan sehingga komunikasi tetap aman dan juga terlindungi.

0: cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Bermain sambil belajar adalah aku. Aku punya cita-cita dan impian. Rasa ingin tahu adalah aku. Berikan aku kebebasan untuk menggapai cita-cita. Jangan paksa aku menjadi orang dewasa, karena duniaku adalah dunia bermain sambil belajar.
2: Jangan paksa mereka, berikan kebebasan. Biarkan mereka berkembang dengan cara mereka. Kontrol mereka, bukan memberikan tekanan. Karena anak adalah anugerah dari Tuhan. Anak sehat dan bahagia merupakan faktor utama kemajuan sebuah bangsa.

0: Likuifaksi adalah proses saat suatu material seperti tanah atau batuan padat menjadi cair akibat tekanan yang dihasilkan oleh getaran atau guncangan yang kuat. Ketika likuifaksi terjadi, material tanah atau batuan yang sebelumnya padat tiba-tiba kehilangan kekuatannya dan berubah menjadi cair atau setengah cair. Perubahan ini yang membuat tanah menjadi lebih mudah bergerak, sehingga likuifaksi berpengaruh dalam fenomena tanah bergerak. Ada beberapa faktor penyerta yang membuat gerakan tanah sangat terlihat saat likuifaksi terjadi. Faktor seperti kemiringan lereng, beban tambahan atau faktor geoteknik berperan membuat tanah bergerak saat mengalami likuifaksi. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengatakan bahaya dari fenomena tanah bergerak ini bisa menyebabkan bangunan turun masuk ke dalam karena air terperas keluar dan tanahnya memadat. Selain menyebabkan permukaan tanah menjadi turun, fondasi bangunan yang berada di tanah tersebut juga ikut turun.
1: Prodo FM. Teman terbaik kamu. Prodo FM.
2: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.

Oke, 90,1 MHz, teman terbaik kamu, teman Pro2 di studio pukul 16 lebih 8 menit. Waktu ini Isya Tibur. Saya Lesti aja teman Pro2 temani Lesti di sore hari ini dengan sore ceria. Nanti akan Lesti update beragam informasi dan juga menghibur teman Pro2 dengan lagu-lagu hiburan di sore ini.

0: Radio Republic of Indonesia.
1: Yeah, I can do these long drives sitting.
2: Come on.
3: Bring them out,
2: hey.
3: Bring them out, bring them out.
4: Yeah. Produe FM.
5: Produe FM.
6: Teman terbaik kamu.
5: Produe FM.
7: Aku hemat Gucci on. Aku hemat Louis Vuitton.
5: Stay tuned on Produe FM.
6: Teman terbaik kamu.
8: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
2: RRI Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
0: Sore Ceria Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: www.biang.co.id Biang Mobile Application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreatif

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
4: RRI Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.

0: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

90,1 MHz, teman terbaik kamu. Hai, kita masih dengan sore ceria bareng Leslie, teman-teman Produa. Dan di studio ini udah pukul 16.54 menit waktu Indonesia Timur. Nah, kamu yang sering banget boros listrik di rumah, mana nih suaranya? Semua orang pasti boros listrik ya, teman-teman Produa, termasuk Leslie. Nah, tapi mulai sekarang kita harus tetap menghemat listrik ya teman-teman Produa, hingga 30% di rumah. Karena menghemat penggunaan listrik di rumah itu tidak hanya membantu mengurangi pengeluaran bulanan, tetapi juga mendukung upaya penghematan energi. Nah, kebiasaan sederhana yang dilakukan secara konsisten ini dapat memberikan dampak signifikan terhadap konsumsi listrik tanpa mengurangi kenyamanan dalam beraktivitas. Dan salah satu langkah yang dapat diterapkan adalah mematikan lampu dan peralatan elektronik saat tidak digunakan. Televisi, komputer, pemanas nasi, hingga pengisi daya telepon genggam yang tetap terhubung ke listrik meski tidak digunakan, tetap mengonsumsi daya atau dikenal sebagai standby power. Nah, jadi teman-teman Produa, selain itu juga penggunaan pendingin ruangan atau AC perlu banget ya dilakukan secara bijak. Atur suhu pada kisaran 24 hingga 26 derajat Celcius, bersihkan filter secara berkala, dan pastikan ya ruangan tertutup rapat saat AC digunakan loh teman-teman Produa. Langkah ini dapat membantu mengurangi beban kerja mesin sehingga konsumsi listrik menjadi lebih rendah. Nah, selain itu kita ini juga disarankan ya memanfaatkan cahaya dan sirkulasi udara alami pada siang hari. Membuka jendela dan tirai itu dapat mengurangi kebutuhan penggunaan lampu maupun kipas angin sekaligus membuat ruangan terasa lebih nyaman. Nah, dengan membiasakan penggunaan listrik secara efisien, tagihan bulanan ini dapat ditekan hingga sekitar 30% tergantung pola pemakaian di setiap rumah. Dan selain menghemat biaya, kebiasaan ini juga menjadi bentuk kontribusi nyata dalam mendukung penggunaan energi yang lebih bijaksana dan ramah lingkungan.

0: Asal-usul setir kanan itu datang dari Inggris, yang terbiasa berada di bawah kekuasaan Romawi. Tentara Romawi melakukan hampir semua aktivitas dengan tangan kanan. Saat bertempur, tangan kiri digunakan untuk mengendalikan kuda. Sementara, aktivitas bersenjata dilakukan dengan tangan kanan. Tentara Romawi berbaris di sisi kiri jalan, dan hal ini berlaku di Inggris sejak resmi hingga saat ini. Aturan perihal berkendara di jalur kiri milik Inggris diekspor ke Jepang ketika Inggris memiliki andil dalam merancang desain kereta api di Jepang. Maka, di Jepang pun muncul aturan yang mewajibkan berkendara di sisi kiri jalan. Otomatis, posisi setir berada di sebelah kanan. Dari sinilah kita tahu pasti bahwa Australia dan Malaysia mengemudi dengan setir kanan karena pengaruh Inggris.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Cukup 30 detik.
3: Informasikan kejadian penting di sekitar Anda.
2: Aduan publik, lingkungan,
3: lalu lintas, budaya, dan lain-lain.
2: Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi.
3: Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio.
2: RRI 30 detik tersedia di Google Play Store.
3: 30 detik untuk berbagi.
2: Jadilah jurnalis warga
3: dengan RRI 30 detik.
4: I am a rich man. I am a rich man.
5: I'm a care of myself.
4: I am a rich man.
5: I'm my own biggest fan and a high-end man.

0: nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
1: Produenza. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produ FM. Produ FM.

0: Prodo
1: FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM.
3: Prodo FM.
0: Teman terbaik kamu.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Kamu yang ini saja. Nak, jangan.
1: Aduh, jadi menyusahkan dia. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
3: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

Akhir-akhir Prodi Negeri itu bulan terbaik ya buat teman-teman Prodi ya. Banyak penyakit yang memang dapat dideteksi sejak dini ya melalui beberapa gejala-gejala ringan yang sering banget dianggap sepele. Nah, padahal mengenali tanda awal gangguan kesehatan itu menjadi langkah penting ya, agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat dan peluang kesembuhan itu semakin besar. Nah, rasa lelah yang berkepanjangan itu menjadi salah satu gejala yang kerap banget diabaikan. Nah, kondisi ini tuh tidak selalu disebabkan oleh aktivitas yang padat, tetapi juga dapat menjadi tanda adanya gangguan kesehatan seperti anemia, diabetes, gangguan tiroid, atau masalah pada jantung. Apabila keluhan berlangsung dalam waktu lama, teman-teman produk, sebaiknya segera memeriksakan diri kita tuh ke fasilitas kesehatan. Nah, penurunan atau kenaikan berat badan secara drastis tanpa penyebab yang jelas itu juga perlu banget diwaspadai. Perubahan tersebut ini dapat berkaitan dengan gangguan metabolisme, hormon maupun penyakit tertentu yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut oleh tenaga medis. Selain itu, batuk yang tidak kunjung sembuh, nyeri dada, sesak napas atau sakit kepala yang terjadi berulang itu juga tidak boleh dianggap sebagai keluhan biasa. Gejala-gejala tersebut dapat menjadi tanda awal berbagai penyakit yang membutuhkan penanganan sejak dini untuk mencegah kondisi yang lebih serius. Dan selain itu, perubahan pada kulit seperti munculnya benjolan, luka yang sulit sembuh, atau perubahan warna dan juga bentuk tahi lalat itu juga perlu banget mendapat perhatian ya teman-teman Produa. Begitu pula dengan demam yang berlangsung selama beberapa hari tanpa penyebab yang jelas, karena bisa menjadi indikasi adanya infeksi atau gangguan kesehatan lainnya. Nah, mengenali gejala awal penyakit dan tidak menunda pemeriksaan merupakan bagian penting dari upaya menjaga kesehatan. Pemeriksaan sejak dini memungkinkan penyakit ditangani lebih cepat sehingga risiko komplikasi dapat dikurangi dan kualitas hidup tetap terjaga. Jadi buat kamu yang mungkin sampai saat ini masih lembur, masih kerja, tetap semangat ya. Kalau capek, jangan maksa diri kita untuk lanjut bekerja. Istirahat dulu teman-teman Prodia biar capek kalian hilang dan kalian juga ada tenaga ya untuk beraktivitas. Di studio pukul 17:42, udah sore. Ini kayaknya sebentar mau hujan, tapi kayaknya sebelum nanti pulang jangan hujan dulu ya. Oke, yang lagi dalam perjalanan, hati-hati di jalan ya. Jangan lupa untuk selalu menjaga keselamatan kita menggunakan helm dan patuhi rambu lalu lintas teman-teman Prodia.

0: Pro 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Radio Republic of Indonesia. Yeah, I can't do these long drives sitting. Come on. Bring them out, bring them out. Hey. Bring them out, bring them out. Yeah. Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Pro 2 FM.
1: Stay tuned on Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Nah, ini kenapa aku mendadak buyang ya?
1: Gempa!
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, kliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu. Oh, sakit.
3: Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu. Prodo FM.
5: Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Asus. Lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Ya elah, Dit. Awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.
3: Pro 2 FM.
4: Sore ceria.
5: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

ditemani suara daun bergesekan. Aku bisa mendengar semua. Sepi sunyi jangkrik bernyanyi. Anjing menggonggong menghibur dirinya.

tiba di akhir nanti. Takkan terjaga lagi aku. Takkan terjaga lagi aku. Takkan terjaga lagi aku. Takkan terjaga bila tiba saatnya. Takkan mata terbuka di akhir nanti.

Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan

0: Audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Woi, kemana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
2: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.
3: Produe FM. Teman terbaik kamu. Produe FM.
4: Produe FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bedo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsi, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Nah, makanya Ningsi, zaman sekarang itu kita harus was
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Pro 2 FM, sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
5: Sore ceria.

Thank you, Rory, Prado, dan Ibira, teman terbaik kamu. Mengungsi dengan sore ceria bareng Lesdi sampai nanti di pukul 20 waktu Indonesia Timur. Nah, teman-teman Prado, ini Lesdi mau share dulu buat kamu ya. Ini terkait dengan singkong ya. Kali ini kita akan bahas tentang cemilan atau menu rumahan yang enak banget, teman-teman Produa. Nah, jadi singkong ini merupakan salah satu pangan unggulan Sumatera yang berpotensi dalam mendukung diversifikasi ya pangan. Nah, selain itu dapat banget ya meningkatkan kesejahteraan petani dan memperkuat ketahanan pangan. Nah, jadi teman-teman Produa mengutip unggahan media sosial Kementerian Koperasi dan Pangan Republik Indonesia. Singkong itu merupakan sumber karbohidrat yang mengandung serat, terus vitamin C, mineral dan kaya energi guna menunjang kebutuhan gizi sehari-hari. Nah, pada unggahan tersebut teman-teman Produa dijelaskan bahwa dalam jangka pendek singkong itu membantu menyediakan energi dan menjaga rasa kenyang lebih lama. Dan kandungan serat dan nutrisi pada singkong dalam jangka panjang mendukung kesehatan pencernaan, daya tahan tubuh dan pola hidup sehat. Singkong dapat diolah menjadi tape singkong, keripik singkong, getuk singkong dan lain-lain. Olahan pangan singkong dapat meningkatkan UMKM dan taraf nilai tambahan ekonomi masyarakat.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pernah nggak sih kamu mikir, kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang, ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
0: Udah, yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
4: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
7: Produenza.
8: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produenza. Produenza.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: Prodou FM.
1: Prodou FM, teman terbaik kamu.

Oke, Rere Pro dan Nabira, teman terbaik kamu, tulus terhijau. Siapa nih yang gak mau jatuh cinta, teman-teman Pro 2 ya. Jadi lagu ini tuh lebih mengalami fase hampa atau mati rasa ya, teman-teman Pro 2. Nah, daripada memaksakan diri kamu untuk segera ceria gitu ya, lagu ini sih mengajak kita untuk membiarkan diri kita tuh membiarkan kehampaan tersebut, menjalaninya dengan sabar ya, dan meyakini bahwa hari esok itu akan lebih baik, teman-teman Pro 2 ya. Atau mungkin kamu yang lagi pada trauma jatuh cinta. Apa ya, Lesti juga pernah ada di posisi trauma lagi untuk jatuh cinta, teman-teman Pro 2, karena udah gak percaya lagi sama pria sih ya. Tapi ketika kita mengikhlaskan semua itu dan move on, teman-teman Pro 2, dan ya serahkan aja semuanya ke Tuhan, pasti proses itu akan apa ya, walaupun ya hasilnya lambat ya, teman-teman Pro 2. Tapi mungkin buat kamu yang hari ini sedang hampa atau mati rasa, tetap semangat aja, jalani aja semuanya ya. Mungkin hari ini kamu gak mau jatuh cinta, tapi hari esok dan seterusnya cinta itu akan datang untuk kamu. Mungkin cinta itu datang bukan orang yang sama, tapi orang baru ya, asik. Okay, teman-teman Bro juga, kita move on dulu dari Tulus. Dan masih menemani kamu dengan sore ceria sampai nanti di pukul 20 atau jam 8 malam, teman-teman Pro 2. Hai, coklat manis. Selamat malam. Ya, ini Lesti lagi pada live, teman-teman Pro 2, di TikTok-nya Lesti ya. Mungkin buat kamu yang mau salam-salam juga boleh banget. Salam-salamnya dijaga malam boleh ya, teman-teman Pro 2. Oke, teman-teman Pro 2, ini bakal Lesti putarin lagu yang asik-asik juga untuk menghibur kamu di malam hari ini.

kamu, aku salah. Aduh, lagunya ini sedih banget atau mau pro dua. Lagu ini mengejak kita ya. Kayaknya kita jangan terlalu bersemangat untuk mencintai seseorang, teman-teman pro dua. Karena apa ya? Kita percuma sih, kita berusaha mencintai dia tapi dianya tuh enggak mencintai kita gitu ya, teman-teman pro dua. Jadi lebih baik kita mencintai jati diri kita dibanding kita mencintai dia, oke? Okay? Oke, teman-teman radio, thank you banget untuk Ninda yang udah request lagunya Sumpah Mati. Karena ini lagunya ini lagi pada naik down ya, teman-teman radio. Okay, nanti setelah ini Lembaga Lesti memutarin lagu dari Roni Parulian, teman-teman radio ya. Ini judulnya Walls Akhir Zaman Untuk Kamu.

Oke, 90,1 MHz, teman terbaik kamu. Roni Perulian, teman-teman Pro 2, walau akhir zaman. Waduh ya. Ini terkadang teman-teman Pro 2, cinta itu tidak apa ya, cinta itu tidak diuji saat semuanya itu berjalan indah gitu ya, teman-teman Pro 2. Justru cinta itu menemukan maknanya ketika keadaan tuh sedang sulit, terus ketika harapan itu terasa sedang menipis ya, bahkan juga dunia itu seolah tidak lagi berpihak gitu ya. Nah, jadi lewat lagunya Roni ini Akhir Zaman mengajak kita bahwa apa ya, melihat cinta itu dari sudut pandang yang berbeda. Judulnya memang terdengar dramatis ya, Akhir Zaman, Walls Akhir Zaman. Nah, namun Akhir Zaman itu di sini bukan sekedar tentang kiamat, melainkan menjadi simbol dari masa-masa paling berat yang memang bisa dialami seseorang atau sebuah hubungan ya. Oke, okay. Nah dan juga lagu ini tuh teman-teman Pro 2 berbicara tentang dunia insan. Nah, dunia insan yang memang memilih tetap saling menggenggam ya, dan juga tetap berjalan seirama, bahkan juga dikelilingi mereka penuh dengan ketidakpastian gitu ya. Nah, pesannya sih sederhana ya teman-teman Pro 2, tetapi begitu dalam. Ketika cinta itu dibangun di atas komitmen dan juga ketulusan, badai sebesar apapun itu tidak bisa memudahkan kita untuk terpisah. Ih, cocok gak sih ini? Ini baru kakak Butuh yang tadi lagi request nih ya. Kayaknya kakak Butuh ini lagi pada apa ya, suasana bingung gitu ya. Nah, ya semoga Kak Putu yang baru aja request, terima kasih ya udah request di malam hari ini. Semoga lagu ini tuh bisa mengajak dan mengingatkan bagi kita semua bahwa selama masih ada kasih dan harapan, itu akan selalu menemukan jalannya. So, teman-teman Pro 2, kita dengerin dulu lagu ini, lagu cuman Par Ale ya, lagu Ambon ini asik juga didengar nih teman-teman Pro 2. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90,1 MHz teman terbaik kamu.

Oke, dari jalan mereka nomor 74 Nabire Papua Tengah. Teman-teman produser semuanya di studio pukul 19.52 menit waktu Indonesia Timur. Dan kita cukupkan dulu teman-teman produser untuk sore ceria, karena nantinya Bang Lesdi menemani teman-teman produser tepat di pukul 20. Setelah info produser akan dilanjutkan dengan Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.

0: AI kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkaslah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sidik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan, data-datanya nggak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
3: www.biang.co.id Biang Mobile Application.
4: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Info Pro 2 FM.
2: Selanjutnya Info Pro 2 bersama saya Lesdi Daklarak. Teman-teman Pro 2, kita mulai dengan informasi pertama. Pemerintah menyiapkan strategi taktis berskala nasional melalui gerakan jemput bola untuk mengajak 2,9 juta anak kembali belajar. Fleksibilitas sistem lewat modul pembelajaran yang adaptif disiapkan agar tidak memberatkan anak putus sekolah yang sudah terlanjur bekerja. Pengamat menekankan pentingnya dokumen dan juga dukungan komitmen agar APBD dari pemerintah daerah agar program penuntasan ini berjalan optimal.
1: Info Pro 2 FM.
2: Informasi selanjutnya teman-teman Pro 2. Pakaian mendesak dan pastinya teman-teman Pro 2. Forum Komunikasi Serikat Pekerja Serikat Karyawan BUMN mempersiapkan agenda rapat koordinasi nasional pada bulan Agustus 2026. Panitia pelaksana telah menyusun rancangan anggaran serta membagi dua komisi untuk membahas perusahaan tersebut. Koordinator organisasi mengimbau seluruh perwakilan pekerja menyatukan komitmen demi menjaga tata kelola badan usaha berkelanjutan.
1: Info Pro 2 FM.
2: Demikian Info Pro 2 di sore hari ini, teman-teman Pro 2. Untuk edisi hari Kamis 9 Juni 2026.

Oke, 90,1 MHz, teman terbaik kamu, teman-teman Pro 2 di studio pukul 20 lebih 7 menit waktu Indonesia Timur ya. Untuk 1 jam ke depan ini Lesti akan menemani teman-teman Pro 2 semuanya dengan jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: Hai, saya Hendrik. Saya tipe orang yang kalau mau sesuatu, pasti saya dapatkan. Bagaimanapun itu caranya. Ketika saya pengen ini, beli. Ketika saya pengen itu, beli. Pengen itu, beli. Pengen ini, beli. Pengen itu, beli. Hah, saldo saya tidak mencukupi. Wah, ada pinjaman online nih. Cicilan dan bunganya sangat ringan.
1: Bahwa pinjaman yang kakak ajukan sudah jatuh tempo, kak. Jadi, kira-kira kapan nih mau dibayar?
2: Kak Hendrik, kapan mau bayar utangmu? Sudah jatuh tempo ini. Bayar cepat sekarang juga.
3: Hey, kamu yang namanya Hendrik, kan? Ini pinjamanmu sudah jatuh tempo. Jadi, kapan mau bayar?
4: Bayar cepat, bang. Sekarang juga. Nggak pakai lama.
2: Jadi kapan mau bayar? Bayar!
0: Itulah kisah saya yang terjebak dengan pinjaman online demi memenuhi nafsu pribadi saya. Jangan sampai kamu seperti saya ya. Hati-hati pinjaman online.

0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Calderias. Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
1: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
0: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
1: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
0: Hah? Hacing-hacing?
1: Flu, Res. Flu maksudnya.
0: Tenang. Jasudin itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.
2: Udah cuci tangan berapa kali hari ini? RRI Pro 2 FM.
3: Selamat datang.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.

Riri Prodone Biri teman terbaikku. Wow, Anggi Marito langitku sendiri teman-teman Pro 2. Pernahkah kamu menatap langit teman-teman Pro 2? Ya pasti pernah ya. Oke. Mungkin saat berangkat kerja, ketika perjalanan pulang, atau bahkan saat sedang duduk sendiri. Nah, pastinya teman-teman Pro 2, menariknya langit yang kita lihat sebenarnya itu sama. Namun setiap orang itu memiliki cerita yang berbeda ketika memandangnya. Dan pastinya teman-teman Pro 2, selain itu juga ada yang mungkin melihat langit sebagai simbol harapan, dan ada juga yang memandangnya sambil apa ya, mengingat masa lalu dan juga mungkin sambil menjadikannya tempat menitipkan doa dan impian. Ayo, siapa yang seperti gitu teman-teman Pro 2? Kalau lihat langit itu, aduh, semoga impianku tercapai, atau semoga dia kembali lagi sama diriku. Kayaknya jangan deh ya. Oke, selain itu juga teman-teman Pro 2, langitku sendiri itu bukan hanya tentang langit secara harfiah ya. Ia tuh bisa menjadi gambaran tentang perjalanan hidup kita. Nah, jadi setiap orang itu memiliki langit yang apa ya, masing-masing, yaitu ruang tempat menyimpan mimpi, kegelisahan, kebahagiaan, dan harapan. Nah, seringkali kita tuh sibuk membandingkan hidup dengan orang lain. Kita melihat langit milik mereka tampak lebih cerah, lebih indah, dan lebih tenang, padahal kita tidak pernah benar-benar tahu badai apa yang pernah mereka lewati. Mungkin hari ini langit kita sedang mendung, mungkin ada masalah yang mungkin belum selesai, rencana yang belum berjalan sesuai harapan, atau hati yang masih belajar menerima keadaan. Namun teman-teman Pro 2, seperti cuaca yang selalu berubah, mendung pun tidak akan selamanya tinggal. Langit mengajarkan kita bahwa setelah hujan, selalu ada kesempatan untuk melihat cahaya kembali. Bahkan saat malam tiba, masih ada bintang yang bersinar, meski tidak selalu terlihat oleh mata. Karena itu teman-teman Pro 2, jangan terlalu sibuk ya melihat langit orang-orang lain hingga lupa menikmati langit kita sendiri. Syukuri setiap proses, setiap langkah kecil, dan setiap pelajaran yang diberikan kehidupan. Semoga apapun warna langit kamu hari ini, tetap ada keyakinan bahwa hari esok selalu membawa kemungkinan baru. Tetaplah menjaga semangat, terus melangkah, dan jangan berhenti bermimpi atau ya, teman-teman Pro 2. Oke, makasih menemani kamu dengan jangan malam, jangan galau malam-malam.

0: Produ FM. Produ FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Stay tuned on Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.
1: Produenza, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produenza. Produenza.

90,1 MHz, teman terbaik yang mau teman-teman Pro 2 ini gak terasa ya. Kita akan mengakhiri untuk jaga malam. Dan di studio pukul 20:55 waktu Indonesia Timur. Terima kasih untuk kebersamaan teman-teman Pro 2 yang udah menemani Layas dimulai dari jam 15 atau jam 3 sore sampai saat ini teman-teman Pro 2 ya. Semoga teman-teman Pro 2 selalu sehat, bahagia selalu. Nantinya tepat di pukul 21 kita akan gabung dengan Pro 2 Jakarta untuk mengikuti musik live chat. Saatnya mesti pamit. Selamat malam, selamat beristirahat. Bye.

0: Teman-teman Pro 2, siapa nih ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.
1: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Selamat malam Indonesia.
1: Selamat malam seluruh Indonesia.
0: Alright, selamat hari Kamis. Dan di hari Kamis ini masih ditemani sama kita berdua tentunya.
1: Betul.
0: Edi dan juga Davi, ya. Yeah.
1: Pastinya di hari Kamis ini kamu makin manis.
0: Asik. Itu kayak dari MLC zaman gua kapan ya?
1: Iya, udah enggak apa-apa. Setiap hari Kamis aja kita celebrate ya.
0: Betul. Karena kamu, buat kamu-kamu yang manis ya seluruh Indonesia nih. Nah. Malam hari ini kita juga bakal ada obrolan yang manis.
1: Wih.
0: Karena namanya kan Manis Life Set kan.
1: Wah, bukan.
0: Ya, Music Life Set seperti biasa kita bakal ngobrol bareng sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren tentunya.
1: Betul. Soalnya MLC itu singkatan dari Music Life MLC.
0: Sama aja.
1: Diulang lagi. Oke deh, kalau gitu teman berdua kita bakal ngobrol bareng sama tamu spesial lagi pasti di hari ini.
0: Betul.
1: Tamu spesialnya adalah penyanyi. Yang banyak banget fansnya juga.
0: Gokil sih. Sampai tadi penyiar sore itu Fajar sama Desi bilang ke gua gitu kan.
1: Okay.
0: Eh, ini udah ada yang ngirim pertanyaan.
1: Wow, ada yang ngirim pertanyaan dari tadi sore ya.
0: Dari tadi sore. Gokil sih. Bener. Yes, kita bakal ngobrol. Bakal ngobrol barengan sama Georgie Reese.
1: Wow.
0: Jadi buat kamu teman pro 2, ya mungkin tadi udah ngechat juga ya.
1: Betul.
0: Sore-sore, tapi boleh lah ya di resend lagi
1: boleh,
0: nih.
1: Boleh.
0: Pertanyaan kamu, kamu bisa langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta, eh?
1: Betul, pokoknya langsung aja tanya dan ikutan kita seru-seruan di malam hari ini teman pro 2.
0: Tapi setelah yang satu ini ya, jadi pastiin buat stay tune terus di MLC
1: Music Live Chat.

udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku.

0: Podcast.
1: Alright, teman berdua masih bersama kita berdua pastinya di MLC.
2: Yoi, dan malam hari ini kita udah ke berdua lagi. Kita udah bareng sama Jordy.
3: Ini gue nyapa.
1: Udah dong. Udah langsung aja. Gimana kabarnya Jordy Riz?
3: Oh, I'm good. How are you guys?
2: I'm good.
1: Aman.
3: Alhamdulillah.
1: Yes. Gimana hari Kamis nih, malam Jumat nih? Biasanya udah mulai apa, rame kah atau mulai chill kah?
3: Kayaknya mulai chill deh kayaknya.
1: Udah mulai santai ya?
3: Udah mulai santai sih. Gue pikir sekarang lagi pinginnya everyday is a slow day aja sih. Boleh gak sih stop rushing things deh
2: kayaknya? Iya,
1: udah. Itu kepengenan kita semua sih. Tapi lu kalau misalkan tua nih, ada retired plan gitu enggak, kayak
3: buset udah langsung gitu. Ketua aja nih.
1: Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Kita langsung aja kayak
3: retired plan maksudnya.
1: Soalnya teman gue udah ada.
3: Oh gimana? Iya. Retired plan lu apa emang ya?
2: Gue pengen ada di sebuah
3: ih bagus banget.
2: Belum. Baru sebuah dong, ini baru sebuah dong. Baru sebuah dong.
1: Emang ada hubungannya dengan buah sih?
2: Iya benar.
1: Oh, apa emang?
2: Benar. Gue ada di sebuah kota yang pokoknya slow living aja gitu loh, santai, enggak yang rushing banget gitu. Okay,
3: iya.
2: Sambil makan sebuah buah.
1: Oh, gitu. Oke. Okay. Makan buah. Enggak, di mana? Satu kotanya.
2: Gua sih either Purwokerto atau Jogja sih.
3: Oh, Purwokerto atau
1: Jogja.
3: Oh, benar. Oh, gua udah ada retired plan sih kalau gua.
1: Gimana lu?
3: Gua mikir kalau misalkan gua udah tua, gue mau punya kebun anggur yang luas banget di Itali.
1: Oke.
3: Udah gitu gue bisa minum wine tiap hari, terus gue jadi santai, terus gue tinggalnya tuh di ada punya gue punya perkebunan sama punya peternakan.
1: Oke.
3: Jadi gue tuh hidupnya ini nyantai aja gitu loh, maksudnya nikmatin.
1: Enak sih.
2: Bener sih.
1: Enak
3: sih. Terus kan pemandangan ini hijau semua.
2: Bener.
3: Kan.
2: Yeah.
3: Sejuk gitu-gitu, nggak ada yang ganggu rumah gue. Nggak ada suara kayak tintin.
2: Ya yeah, itu bener.
1: Kalau kangen Tintin dengan buka YouTube. Aman-aman aja ya. Asalkan hidupnya slow living.
2: Bener.
1: Tapi kalau sekarang target lo di 2026 ini apa di?
2: Ini kan udah jalan setengah tahun berarti ya.
3: Target gue, ini target soal apa dulu nih? Banyak hal nih, target kehidupan, target ke mental, target apa? Coba kita spesifikkan lagi pertanyaannya.
1: Semuanya sih. Gue sih kayak mungkin
2: a whole thing lah, masih general aja gitu ya.
3: Oke. Mungkin target hidup gue 2026, gue pingin lebih menjadi orang yang lebih terus belajar menjadi orang yang baik sih, maksudnya penuh dengan kebaikan. Terus gue pingin terus sehat yang pastinya, dan gue bisa menjalankan dan bisa gue kan lagi menjalankan nyanyi gue, kerjaan gue sebagai penyanyi. Gue pingin gue bisa menaklukkan panggung-panggung yang gue datangkan nanti, kayak gitu sih. Jadi gue di setiap panggung tuh udah nggak takut lagi, itu sih yang paling pertama.
1: Oke.
3: Dan bisa mengeluarkan lagu baru lagi, itu sih.
1: Amin. Tapi kalau kita berandai-andai ya, dan lu beringat-ingat juga, kira-kira paling lebih deg-degan mana, panggung pertama lo atau nanti suatu hari nanti lo bakal manggung di GBK, kira-kira deg-degan mana? Deg-degan mana?
3: Panggung baru sih, panggung GBK sih kayaknya.
1: GBK ya? GBK
3: karena
1: ya?
3: Menurut gue, gimana ya? Karena panggung pertama lo sama panggung baru lo ke depannya itu gak jauh beda sih rasa menyeramkannya. Karena kan kalau misalkan kayak GBK kan gue belum pernah.
1: Amin.
3: Tapi kalau dikasih berarti itu suatu hal yang baru lagi. Sama kayak gue belum waktu gue belum pertama kali jadi penyanyi dikasih panggung. Jadi menurut gue rasa deg-degannya itu pasti tetap ada sih.
1: Dan waktu pertama kali lo panggung baru itu mau sekecil apapun itu panggung baru lo.
3: Bener. Mau yang nonton cuman rumput sama bunga atau pohon ya mau tetap aja panggung gitu.
1: Kebayang.
2: tapi lo ingat gak sih maksudnya panggung pertama lo itu kapan?
1: Iya, di mana?
2: Di mana itu?
3: Panggung pertama gue. Panggung pertama gue tuh di PRJ.
2: Oke.
3: Iya, tapi jadi gue disuruh ikut featuring gitu loh.
1: Oke.
3: Featuringnya tapi gue nyanyi selagu. Jadi berarti pas dia nyanyi, gue diajak manggung. Tapi nah gue dibiarkan sendiri nyanyi lagunya dia. Dan itu malam minggu.
1: Rame
2: itu rame banget.
3: PRJ kan rame mampus. Dengan segala bentukan manusia yang ada di situ. Ada yang lagi nyanyi anaknya lagi lari lah. ada yang lagi jadi kayak apa namanya tukang ora-ora kan. Banyak banget ya. itu sih gue gemeter banget aja sih. Gue baru sadar kayak oh ternyata rasanya begini ya, semua satu orang gue di atas panggung dilihat matanya semua ke kita. Oh begini rasanya ya, kaki gue udah geter banget. Lirik udah salah tapi udah beli amat yang penting gue
1: lirik
3: kelar.
1: Udah salah sempet salah lirik
3: sempet salah lirik tapi nggak apa-apa lah,
1: nggak apa-apa ya, aman ya, aman
3: kayak orang-orang kayak
2: nggak sengaja itu ya gitu.
1: Speaking of PRJ kemarin berarti juga sempet balik ke PRJ juga kan?
3: Iya kemarin banget alhamdulillah.
1: Berarti itu kedua kali di PRJ enggak?
3: Oh bukan, itu ya, ini yang ketiga jatuhnya.
1: Oh yang ketiga. Pastinya panggung udah lebih besar lagi dong.
3: Alhamdulillah di situ terus sih.
1: Oh di situ juga?
3: Di panggung utama itu, alhamdulillah.
1: Wow.
3: Cuman kan kalau misalkan yang paling pertama itu aku sama orang lain, aku sama Kafir Gon.
2: Oke.
3: Sama Kafir Gon. Jadi jatuhnya bukan panggung aku di situ. Aku diajak lah di situ.
2: Yes.
3: Yang kedua sama yang ketiga itu baru aku sendiri.
1: Yeah. Nice. Pastinya juga semakin banyak kayak di live chat ini udah rame sekali ya.
2: Bener.
1: Katanya Maca Boy, emang lu suka banget Maca Boy?
3: Ada udah apa? Dia ngomong gitu emang.
1: Ada apa dengan Maca?
3: Enggak, gue suka aja. Suka. Bukan yang kayak ih minum Maca yuk minum, enggak juga. Okay. Cuman suka. Maksudnya suka karena kalau misalkan emang lo minumnya masih yang bener ya,
2: itu
3: sehat beneran lo gitu lo. Maksudnya yang pure nggak pakai gula
1: atau
3: cuma susu doang dan pure Maca ya emang itu bagus buat kesehatan lo.
1: Okay.
3: Tapi kalau misalkan lo Maca susu pakai gula apa bla bla bla, it's sugar anyway.
1: Yes,
3: sama aja gitu.
2: Betul.
1: Tapi ngomongin sugar nih teman bro dua. Nah bridgingnya apa?
2: Nih bridgingnya.
1: Jordi Riz baru aja mengeluarkan dua lagu yang super manis.
2: Betul. Iya, benar.
3: Oh benar banget. Baru aja Jordi mengeluarkan gula-gula yang sangat manis di dalam album-album dia.
2: Betul. Gitu
1: ya, maksa banget.
2: Maksa. Iya, jadi hati-hati buat lo semua diabetes dengerin lagu.
1: Soalnya unspoken goodbye itu bikin kita stres gitu, kayak kebanyakan makan gula kan stres juga ya.
2: Iya benar.
1: Gak juga sih.
3: Jadi sebenarnya stres, manis atau gimana nih? Coba lo konsisten coba gimana?
1: Jadi kalau manis, ah tau lah.
2: Iya gitu ya.
1: Sudah, iya.
2: Iya.
3: Masih dibalik aja.
2: Tebalikin.
3: Masih dibalik aja mas.
1: Nanti kita bakal ngobrol juga tentang masih lagu terbaru ya dari Jordi Riz. Dan kalau yang mau nanya-nanya bisa langsung merapat. Ini sebenarnya udah banyak banget yang nanya. Jadi nanti bakal gue bacain
2: kita ya. Tentunya ya. Jadi pasti buat lo semua tetap stay tune terus di MLC
1: Music Live Chat.
0: Music Live Chat.

0: Chat.
1: Alright, nomor 2 masih di Music Live Chat.
2: Yes, dan kita masih barengan sama Jordi.
3: Hello.
2: Alright. Dan berarti baru rilis apa single berarti ya?
4: Dua single.
3: Baru rilis 2 single lagi. Okay. Dan ya, jadinya pada akhirnya single 2 gue ini masuk ke EP gue jadinya.
2: Oke. Tapi EP-nya belum rilis.
3: Udah juga. Itu jadi part of the EP jadinya. Part lagu gue itu.
1: Dan ini berarti EP perdana lu juga.
3: EP perdana gue juga.
1: Itu gimana rasanya? Ternyata gue baru ingat kita tuh pernah ngobrol pas lu baru rilis.
3: Iya, pernah banget.
1: Sekarang EP cuy.
2: Yeah. EP gokil.
1: Gini aja.
3: Gitu. Gue seberubah itu sampai lu lupa sama gue apa gimana? Nah,
1: lu pakai topi.
3: Gue keren banget ya.
1: Lu pakai topi.
2: Iya. Gak tau. Oke.
1: Terus. Apa namanya? Gimana rasanya baru EP?
3: I'm really happy sih, man. Maksudnya, gue kan, ngeblank.
1: Gak apa-apa.
2: Gak apa, santai.
3: Gue tuh cuma happy, maksudnya. Oh ternyata gue bisa ya punya EP. Sebelumnya gue nggak mikir kalau gue bakal, bahkan kayak gue manggung aja gue nggak ada di pikiran gue. Oh ada yang mau nonton gue ya, kayak gitu loh, ngerti gak sih?
2: Iya, paham.
3: Sampai sekarang masih ada pikiran seperti itu.
1: Wow.
3: Ya, segelintir lah, segelintir.
2: Iya,
3: maksudnya kan, it takes a lot. Maksudnya it takes a village.
1: Yep.
3: Butuh sekampung untuk nge-raise satu orang untuk bisa berjalan lah kerjaannya apapun itu yang dilakukan gitu kan. Jadi buat gue, kayak kemarin gue manggung terus,

0: gitu kan, dan akhirnya rilis EP perdana, lu punya ekspektasi nggak sih sebenarnya di EP ini?
1: Gimana? Gue ekspektasi di EP ini.
0: Di EP ini.
1: Ekspektasi gue sejauh ini, kalau misalkan dibilang ambisius, bisa didengernya enggak, karena kayak ekspektasi gue tuh selalu yang paling gue rasa gue bisa capai dulu deh untuk sementara gitu. Okay. Ekspektasi gue adalah orang bisa relate dulu, itu satu. Orang bisa ngerti dan bisa melihat kejujuran gue sama apa namanya, kisah cinta gue yang pernah gue alamin. Orang bisa mengerti lah kalau misalkan, oh Jordi tuh pernah mengalami ini ya, oh Jordi tuh di lagu ini dia mengalami ini ya, oh dia tuh pernah mengalami ini. Jadi gue at least dengan 4 lagu yang gue punya, orang tuh tahu, oh jadi dia tuh punya patah hati ini gitu loh. Jadi dan itu adalah emang perjalanan hidup gue yang pengen gue kasih tahu ke orang-orang, ngerti gak sih? Apa adanya, kayak gitu aja, kayak gitu loh.
2: Wow, tapi banyak banget penyanyi yang kayak kalau misalkan dia punya lagu mungkin topiknya sensitif gitu, kayak patah hati atau apa segala macam, mereka sering bersembunyi dengan cerita orang gitu ya.
0: Iya, benar.
2: Tapi Jordi di sini beneran speak up, kalau ya gue pernah ngalamin hal itu gitu.
1: Iya, manusiawi lah ya.
2: Manusiawi benar juga sih. Alright, kalau misalkan berarti ini dua lagu kita bakal bahas dua-duanya.
0: Yes.
2: Unspoken Goodbye.
1: Oh,
2: Unspoken Goodbye. Dari judulnya aja kita udah bisa melihat ya ceritanya. Cuman gue boleh tahu lo diapain pada saat itu? Seorang Jordi Riz bisa di Unspoken Goodbye kan kah?
1: Kita mengunspoken goodbye kan sesama sih kayaknya.
0: Oh, oke. Okay. Saling ya ini.
1: Saling. Unspoken goodbye kan artinya kayak selamat tinggal yang enggak, selamat tinggal yang tidak sepenuhnya ditersampaikan kan.
2: Iya, yeah. Oke.
1: Okay. Jadi ini tuh kita, ini hubungan gue yang ketiga. Hubungan gue yang dua tra
2: 20?
1: Banyak gitu.
2: Enggak.
1: Kalau curhat, lu. Oke, ya jadi tentang. Lu jadi distraktor. Enggak apa-apa. Gue jadi tentang gue mau ngeblank.
2: Ini kan hubungan lo yang kedua nih.
1: Hubungan gue. Terakhir lah, pokoknya dua terakhir.
2: Oke.
1: Dua terakhir itu indah banget. Maksudnya kita putus putus dengan baik-baik.
0: Oke.
1: Okay. Putusnya tuh kita enggak ada drama. Kita saling ngerti. Bahkan kita pas putus ya udah ada marahnya, tapi kita abis itu kayak ngerti lagi, kita nge-grounding perasaan kita sama-sama. Oke. Okay. Apa sih pernah kita alamin selama ini? Apa sih kebaikan yang udah kita belajar sama? Udah abis itu putus. Jadi bener-bener enggak ada. Ibaratnya kalau putus pun kayak gue enggak benci sama lo sama sekali. Enggak ada ya apapun yang salah juga enggak, tapi kenapa kita putus, tapi ya putus, ngerti gak sih? That's why itu selamat tinggal yang enggak sepenuhnya tersampaikan, karena ya lo mantan terindah gue, berarti gitu ya, love of my life, ngerti gak sih? Tapi udah putus hubungannya.
2: Tapi bentar dulu, lo percaya kalau misalkan putus tuh bisa baik-baik?
0: Bisa.
2: Tapi move on-nya susah banget ya sih?
1: Susah banget.
0: Susah.
2: Iya,
0: jujur, susah.
1: Nah, itu lu mesti sibuk.
0: Lu mesti bikin lagu, Bro.
2: Gua pengangguran sih.
1: Mesti dibanting aja ya.
2: Iya, tapi serius, gua soalnya susah banget gitu. Untuk misalkan gua enggak ada masalah sama lu, gua cut off aja lu, padahal lu kan teman gua gitu. Susah untuk menjauhnya, aduh kangen lagi, aduh.
1: Pasti, tapi gini, tapi lu pernah sih kayak ini gue bersyukur banget ini ya, maksudnya gue dikasih kesibukan yang sangat, sampai akhirnya gue ngerasa terlalu banyak nih jalur-jalur apa namanya tuh, komunikasi yang akhirnya sampai itu menutup gue untuk memasukkan pasangan gue ke dalam lingkup hidup gue, ngerti gak sih? Bahkan kayak gue sampai akhirnya gue jadi sering lupa ngabarin, gue lupa ulang tahun, akhirnya juga lupa ngerayain Valentine's, gue lupa ngerayain. Jadi bukan karena gue gak cinta, tapi karena kayak anjir, gue nggak ada waktu nih gitu maksudnya, dan itu buat gue akhirnya gue yang jahat kalau gue melakukan itu.
2: Oke.
1: Dan gue ngerasa okay, kalau misalkan ini kayak nggak pantas nih kalau gue gini terus ke lo gitu maksudnya. Itu jadi kayak gitu loh, ngerti nggak sih?
2: Paham. Oke.
1: Karena ibaratnya kayak orang baik buat gue nggak berhak diperlakukan seperti itu.
0: Iya, benar.
2: Oh my god.
0: Cukup
2: sakit ternyata.
0: Benar. Berarti bukan yang kamu terlalu baik buat aku gitu ya?
2: Iya. seperti itu sih.
1: Seperti itu ya. Kamu terlalu baik buat aku, kayaknya kamu cari yang lebih baik daripada aku.
2: Cuma alasan doang. Oke. Meskipun itu adalah hal yang susah dilakukan ya, apalagi kalau

0: misalkan nggak punya kesibukan apa segala macam gitu kan.
1: Jujurnya.
0: Alright, terus abis itu kalau masih ingin lagi, nah ini udah dari judulnya.
2: Masih ingin lagi. Ini berkaitan apa gimana nih berarti?
0: Iya.
2: Iya kalau dari judulnya kan, kalau dari judulnya kan.
0: Apakah orang yang sama?
1: Sebenarnya ada hubungannya sama orang yang sama.
2: Oh oke, oke.
1: Gini, ada dua hal sih. Lagu ini bisa buat dua hal, which is orang yang gue belum lama ketemu, sama mantan gue.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kalau misalkan buat mantan gue, ini masih ingin lagi karena lagunya ada lirik bila kau sungguh inginkan ini beriku tanda untuk tak takut gitu.
0: Maksudnya,
1: sungguh berkali-kali kau patahkan harapanku, aku masih ingin lagi. Maksudnya kayak harapan kita tuh terpatahkan karena kayak ini udah susah nih karena berarti kita udah kita jatuhnya nggak pegang sama janji kita yang sebelumnya kita udah putus kayak gitu loh. Tapi ternyata aku masih mau lagi sama lo kayak gitu.
2: Oke.
1: Tapi kalau misalkan ini sama waktu itu gue ketemu sama orang baru, terus gue kayak tiba-tiba ngefling nih kayak aduh nih kok gue suka nih gitu kan. Kita kan kalau suka sama orang nggak minta ya.
0: Iya.
1: Datang gitu aja kan. Iya kan. Terus tiba-tiba kayak liriknya sama tuh kan, bila kau sungguh inginkan ini beriku tanda untuk tak takut, dalam arti kayak lo kasih tanda dong biar gue gak takut ngungkapin ke lo karena gue mau nih sama lo, kayak gitu ibaratnya. Dan maksudnya kayak maksudnya kalau misalkan kita kan kalau suka sama orang kita gak ngasih tauin kan, kita kita diem-diem tapi kita
0: menghanyutkan
1: tapi dia menghanyutkan. Terus dianya orangnya kayak ngasih tanda tarik ulur tarik ulur terus kayak matain harapan gue tapi aku masih ingin lagi coba pelan-pelan pelajari rasa itu kayak gitu. Jadi maksudnya diharapkan buat lu yang tarik ulur sama gue, lu pelajari rasa lo juga gitu.
2: Iya benar-benar
1: karena gue suka nih gitu.
2: Iya benar-benar
0: siapa sih yang giniin Jordi? Pengen lihat gue orangnya secakep apa
1: ya. Lu tabrak pakai bus.
2: Horor.
0: Kriminal sekali saya.
2: Sekali ya.
0: Oke deh kalau gitu teman berdua mungkin ada yang pernah ngerasain unspoken goodbye.
2: Bener.
0: Ini adalah lagu yang cocok buat lo teman berdua. Coba diresapi dulu
2: yes.
0: ya. Abis ini banget kita bakal bacain semua pertanyaan.
2: Waduh.
1: Yang ada. Sesemua itu kan.
0: Semuanya.
2: Semuanya kalau cukup waktunya ya. Iya.
0: Sekali lagi di 0811-800-105.
2: Atau lo bisa langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta tentunya ya.
0: Oke kalau gitu langsung aja unspoken goodbye dari
2: by Jordi Riz.
3: Music live chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Tuh dia tuh lagunya.
2: Yoi.
1: Menghanyutkan kan?
2: Bener. Tadi ada yang bilang kayak artinya dalam banget, please. Emot nangis gitu.
3: Apa iya?
1: Benar.
3: Gue mengalami apa yang kualami.
2: Aduh.
3: Apa-apa.
1: Ada Sani bilang dengar lagu ini langsung notice seseorang.
2: Aduh. Hah? Seorangnya siapa nih?
3: Aku kenal gak? Seakan-akan akrib.
2: Bener.
1: Nah dia juga bilang jadi keinget dia, Jo.
2: Aduh.
1: Eh gitulah ya. Kamu berhasil membuat patah hati seluruh Indonesia, Jori.
2: Bener.
1: Eh seluruh dunia deh.
3: Pak.
1: Kemarin soalnya masuk Spotify Radar.
2: Zar.
1: Ada 2026.
2: Gokil, Jordi Riz bro.
3: Amin ya Allah, amin.
1: Oke deh, langsung aja kita buka pertanyaan atau kirim-kirim salam buat Jordi. Yang pertama ada Sari, aku mau bilang makasih banget udah hadir di kebahagiaan aku. Yang sekarang ini mungkin kalau aku gak kenal kamu or apapun itu, mungkin aku gak sebahagia ini katanya.
3: Wow. That's really nice. All
2: right.
1: Katanya aku mau ucapin makasih banget lagu kamu itu realita banget di aku. Dan aku mau bilang semoga lagu kamu ini or album EP Never Hours ini banyak disukai sama orang lain ya.
3: Amin.
1: Dan katanya bisa disukain sampai di luar negeri. Ditunggu konser tunggalnya.
2: Iya, amin.
3: Let's go.
1: Langsung lanjut. Lanjut. Banyak banget
2: banyak nih. Ini udah ngecek dari 7:30 bro.
1: Kita juga belum sampai.
2: Makanya.
1: Oke.
2: Ada Mia nih di Jakbar Fans dari Jordi Riz katanya.
3: Wow.
1: Dia ada 5 pertanyaan, kita bacain satu. 2 pertanyaan nih.
2: Oke. Okay. Ada 2 pertanyaan ya. Kita harapan Abang Jordi di tahun ini yang belum terwujudkan di tahun kemarin.
1: Singkat.
3: Harapan gue di tahun ini yang belum terwujudkan adalah aku ngerasa aku belum nunjukin sepenuhnya warna aku yang sebenarnya dalam bermusik. Dan aku harap di tahun ini ada segelintir atau seberapa pun persennya aku bisa menunjukkan, karena kan aku ada niatan untuk ngeluarin lagu lagi. Semoga tahun ini bisa keluar.
2: Amin.
3: Dan dibuat sama aku sepenuhnya, aku pengennya gitu. Jadi orang bisa emang merasakan, oh Jordi sebenarnya seperti ini ya, kayak gitu loh. Jadi tujuan aku sebagai penyanyi juga untuk menjadikan untuk orang-orang yang mendengar juga lebih mengenal aku sepenuhnya. Seperti aku mengenal kalian juga nanti ke depannya, kita kan sama-sama kan. Kayak
2: betul.
1: Nice.
2: Benar-benar.
3: Semoga aja
1: gitu ya. Ditunggu ya.
3: Amin.
2: Let's go.
1: Anyway, tadi dari siapa ya tadi pertanyaan?
2: Mia.
3: Terima kasih Mia atas pertanyaan kamu.
2: Oke. Okay.
1: Alright, lanjut
3: thank you
1: ya.
3: So much.
1: Kita langsung ke live chat YouTube dulu deh.
3: Yes, let's go, mon ami.
1: Kak Jordi, kan penyanyi nih. Ada gak sih orang atau penyanyi yang menginspirasi Kak Jordi? Dari siapa tuh namanya tuh?
2: Dari
1: High Chicks, oke.
3: High Chicks? Ada sih. Bule atau Indonesia?
1: Bebas.
3: Kalau misalkan yang menginspirasi aku, aduh banyak banget lagi.
1: Name one ya.
3: Only one.
1: One.
3: Oh, it's so hard.
1: Atau top 3.
3: Name one boleh. Kalian tahu enggak ya?
1: Siapa?
2: Coba.
3: Ah, ini terkenal sih. Ini dia bukan penyanyi ya? Dia penyanyi sih. Ini ajalah. Michael Bublé tau gak?
2: Tahu.
3: Michael Bublé deh. Kenapa? Karena yang berarti gue dari waktu kecil gue selalu kayak mau Natal mau enggak, gue Islam sih. Tapi maksudnya kayak mau tiap Lebaran pun atau apa?
1: Pasti mereka buble.
3: Buble gitu.
2: Iya sih.
3: Kayak Monday every morning setiap pagi atau kayak Sunday morning diputar lagu Michael Bublé tuh kayak hidup lu tenang banget gitu.
2: Yeah.
3: Kenapa ya?
2: Bener.
3: Jadi kayak buat gue dia tuh salah satu yang menjadikan gue bisa mempunyai mindset yang tenang juga, ngerti gak sih?
2: Okay.
3: Melihat hidup tuh juga lebih lebih lapang dan lebih menerima banyak hal. Nice. Dan itu kan sangat kayak lagu-lagu yang gue beli kan, apalagi yang Christmas ya.
1: Yeah.
3: Specifically tenang aja buat gue.
1: Yeah.
3: Buat gue yang sekarang kita di dunia digital yang attention span-nya cepet banget.
2: Yes.
3: Cepet serba stres, buat gue itu sangat menjadi pedoman banget buat gue untuk bisa menghadapi hidup ini dengan tenang.
1: Okay. Itulah gitu, kunci kehidupan dari Jordi. Tenang aja.
2: Chill aja bro.
3: Padahal tiap panggung gue dudak-dudak.
1: Kirain bakal ini ngomong
2: apa?
1: Tenang, saya sudah di sini.
2: Oh iya benar.
3: Tenang, saya sudah di sini. Iya,
1: maksudnya itu teman gue.
2: Iya, benar-benar teman.
1: Lanjut dong. Ah,
2: oke. Lanjut.
1: Lanjut. Ini nih dari WA lagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Assalamualaikum doang.
2: Oh, udah.
1: Udah.
2: Waalaikumsalam. Top market top kamu komen.
1: Lanjut.
2: Oke, ini dari siapa nih?
1: Nisa,
2: dari Nisa di Banjarmasin nih. Jauh ya. Oke, tadi apa yang belum ditanya berarti? Lagu-lagu terinspirasi. Oh, ini udah berarti tadi ya?
1: Udah. Nah, ini nih. Apakah next ada kolaborasi dengan penyanyi lain?
2: Yes.
1: Kira-kira siapa yang pengen banget bisa kolaborasi?
2: Kenapa nih?
3: Siapa ya? Ada aku nanti bakal kolab sama Beyonce.
2: Oh, amin. Gak apa-apa. Manifesting ya kan?
1: Wow.
3: Enggak, tapi... gue lagi lagu gue jadi jujur
2: aduh itu kalau di bahasa Jawa ada artinya lagi jujur kembalian
1: jujur kembalian
3: jadi jujur lagu gue jadi lagu gue yang Unspoken Goodbye ini itu kan dibuat sama Anka Diof sama Aziz Hedra. Jadi gue pinginnya sih ya, gue gak tau dia mau apa gak sih si Aziz sih collab sama gue, tapi gue paling deket pinginnya collab sama dia.
2: Seru sih
3: karena dia kan asik banget ya cara kalau bikin musik ya, dan mungkin dia bisa menjadi guru gue yang lebih senior di musik buat gue, berapapun umurnya dia. Tetap aja sih.
2: Oke.
1: Berarti bisa nanti Unspoken Pleasure.
2: Unspoken Pleasure.
1: Mas. Oh, harus digabung gitu ya? Gak harus digabung-gabung gitu ya?
3: Gak harus. Soalnya kalau lo ngerti, arti judulnya kok jadi beda.
1: Oh iya juga. Iya juga ya. Sorry.
2: Masa nanti penyanyinya Jordi Hedra.
3: Aziz Riz.
1: Sorry kita banyak ketawanya.
2: Oke, lanjut.
1: Ini gue bacain aja nih.
2: Yes, okay.
1: Selamat Kak Jordi atas rilisnya album EP Never Hours. Dan terima kasih karena sudah merilis lagu yang sangat menyentuh hatiku.
3: Thank you so much ya.
1: Jujur aku penasaran, katanya beberapa karya lahir bukan untuk menghapus luka, tapi untuk menemani seseorang melewatinya.
3: Jujur, sebenarnya itu jujur. Jujur.
1: Nah, saat merilis Never Hours ini, apakah kakak pernah membayangkan bahwa suatu hari akan ada banyak orang-orang yang mungkin saja menangis, yang menjadi kuat atau bahkan sembuh karena mendengarkan lagu-lagu kakak?
3: Oh, bagus lagi. That's really nice words. Kalau misalnya expect, aku gak expect sih. Maksudnya, karena ibaratnya again-nya dengan gue mengeluarkan lagu aja, gue ibaratnya nothing tulus gitu loh maksudnya. Udahlah, gue yang penting fokus sama karya gue dulu, udah gitu. Tapi ternyata, ada ya orang yang relate juga ya. Maksudnya I know pasti ada orang yang relate, tapi untuk sampai dia merasakan dan ikut menyertai perasaannya dalam lagu gue sih, maksudnya jadi kayak yang, ada ya yang sampai segitunya juga gitu loh. Dan itu suatu hal yang baru buat gue juga kan. Jadi bukan hal yang familiar buat gue. Jadi itu mengharukan gue juga. Oh, ternyata lagu yang gue ini bisa menyentuh orang ya. Kayak gitu loh, ngerti gak sih? Dan gue jadi bersyukur juga kayak, ya udah bareng-bareng deh. Makanya gue setiap gue kayak mengenalkan lagu gue tuh, ini juga ibaratnya sebagai menemani mereka dan menemani gue. Jadi kita bareng-bareng, kita yang lagi sakit hati, ayo kita sama-sama sembuh. Tapi sembuhnya juga baik-baik gitu loh. Maksudnya kan ada yang, karena kita kan ada yang sembuh jadi malah sakit hati dan jadi kayak takut sama cinta kan. Tapi that's the risk of cinta. Cinta pasti ada sakitnya gitu loh. Tapi dengan lo sakit dan lo sembuh, lo bisa jadi lebih dewasa lagi gitu kan.
1: Nice.
3: Dan itu yang pengen gue kasih tahu ke orang-orang.
1: Nice. Thank you ya Manda udah join. Nih, ayo. Sekarang ganti anti live chat nih.
2: Aduh, banyak banget nih.
1: Ini aja nih.
2: Wah, nyepam nih.
3: Nyepam apa?
2: Aduh.
3: Magic.
1: Ini kayaknya dia curhat sih, Nadia.
3: Oh, bener.
2: Oke.
1: Hey. Bu Jor mau nanya, kalau temenan selama 3 tahun, ada rasa gimana? Tapi cuman dia anggap teman.
2: Aduh.
3: Kamu beli tiket ke luar negeri, kamu gak lupain dia, lupain hidup kamu yang baru aja udah.
1: Bener banget.
3: Karena kalau dia gitu, 3 tahun, Bu, kamu... Udahlah, itu udah susah. Kalau itu susah sih.
1: Lulus SMP.
3: Atau enggak kalau misalkan masih ganjel kayak aku aja.
1: Gimana?
3: Kalau gue enggak, gue ini simpel aja, maksudnya kayak kasih tahu perasaan lo sebenarnya, diterima apa enggak terima. Enggak mungkin terima sih kalau itu sih 3 tahun, Pak, udah.
2: Benar.
3: Jadi at least lo tahu jawabannya asli apa, terus move on with your life aja udah.
2: Yes.
3: Let them. Yeah. Karena gue lagi baca buku juga, Let Them. Judul Let Them. Jadi ini pas banget buat orang-orang yang lagi kayak terpaku sama attachment cinta-cinta, kayak Let Them, kita udah enggak bisa ngontrol apa yang kita enggak bisa kontrol.
2: Nah, itu dia, benar-benar. Ya ya. Ruin your friendship, bro.
3: Yeah. Bener.
2: Oh, bener.
1: Oh my god. Oh. Sorry, ya. Oke, ini ada ini nih, terakhir deh atau dua terakhir lah.
3: Okay.
1: Aku Rev Lita mau nanya dong. Moga dibacain ya katanya. Iya nih dibacain nih. Menurut Jordi lebih susah bikin orang jatuh cinta sama sebuah lagu atau bikin orang terus mengikuti perjalanan musisinya?
3: Gimana? Coba ulang lagi.
1: Lebih susah jatuh cinta bikin orang jatuh cinta sama sebuah lagu atau bikin orang terus ngikutin perjalanan musisinya? Jadi ngikutin musisinya or lagunya kira-kira lebih susah.
3: Menurut gue lebih susah ngikutin musisinya sih.
1: Iyalah ya.
3: Musisinya karena again kalau lagu itu kan sepanjang masa ya. Kalau misalkan itu jadi lagu yang timeless, masalahnya kalau lagu-lagu yang zaman dulu akhirnya banyak banget sampai sekarang orang masih mengikuti dan masih menikmati. Sama lagu-lagu suka kan suka lagu jadul juga gitu loh. Tapi kalau orangnya kan again di zaman itu kan selalu berubah. Dan kita enggak tahu kita bakal menjadi orang yang bisa mengikuti zaman apa enggak. Dan kita harus terus, ini yang susah sih menurut gue di zaman sekarang ya, kita harus terus nge-build personal branding yang kuat. Itu akhirnya bisa melekati orang dengan orang yang semuanya lagi nge-build semua personal branding. Akhirnya lu bisa, lu tinggal milih tuh lu mau yang mana yang lu suka gitu loh. Tapi kan akhirnya cocok-cocokan ya. Gitu loh, jadi menurut gue lebih susah mengikuti musisinya sih.
1: Tapi kalau menurut lu bisa enggak kita separate the artist and the work? Apa gimana?
3: Ya gimana?
1: Gimana maksudnya? Kita bisa enggak coba separate the artist and their work?
2: Oh iya. Oke. Artis sama
1: Maksudnya kayak misalkan kayak Kanye West. Kanye West kan lagunya enak banget tapi orangnya emang rada
3: Of course you can. Menurut gue bisa aja. Maksudnya kita akhirnya bisa nutup mata aja kayak aduh tapi gimana gue I like the song it doesn't mean that I will like the person that sing it gitu sama kayak Better Rex Orange County kalau nggak salah pernah ada masalah
1: tapi sekarang lupa ya tapi tidak terbukti
3: betul nggak terbukti mau sama saya tapi itu jadi bukti juga kalau misalkan lo bisa tetap suka lagunya tapi lo bisa milih untuk tetap suka sama orangnya apa enggak the song is actually really good gitu why won't you like it it's good juga gitu
2: loh benar-benar
1: jadi gitu ya berarti ya lebih susah untuk ngikutin musisinya
2: benar.
1: Oke, pertanyaan terakhir, sorry banget kalau misalkan dibaca semua ini sampai jam 10 malam.
2: Aduh. Oke, selanjutnya ya.
1: Terakhir.
2: Ini dari Ameng.
3: Ameng?
2: Ameng.
3: Ameng
2: ya.
3: Ameng apa? Prancis,
2: ya? Ameng, gak tahu tuh.
3: Amengnya pake U gak? Ameng.
2: terlalu Sunda, mas. Oke, ini katanya kalau lagu Kak Jordi jadi makanan, kira-kira rasanya apa dan kenapa nih? Nah, ini nih. Apa? Kira-kira
3: kalau aku jadi makanan ya. Nasi tempong Bali kayaknya.
2: Kenapa tuh jelasin
3: dulu? Karena kemarin aku baru makan nasi tempong di Bali. Gue pertama kali langsung makan nasi tempong kayak.
2: Oke.
3: Dia simple, sangat simple. Maksudnya bentukannya juga yang enggak yang biasa aja gitu loh, enggak yang wow mata ya, makanan mata juga enggak gitu loh. Tapi pas dimakan tuh kayak oh ini gue mengenal rasa ini gitu.
2: Oke.
3: Satu. Kedua, oh ada proteinnya, ada isinya. Which is lagunya ada artinya.
2: Yes.
3: Ketiga, pas makan sambelnya enggak kelihatan bagus biasa aja. Pas dimakan pedes rek.
1: Bikin jadi, nangis.
3: Ternyata aduh ini sama kayak masalah gue. Ternyata sedih juga ya begitu.
2: Benar.
1: Enggak kok lu jago banget sih. Kita salam dulu. Langsung masuk ke pikiran loh dia. Itu jawaban pertama lu bikin langsung barusan. Luar biasa sekali. Keren banget.
2: Saya
1: tembok karena ini.
2: Wah, iya, gokil sih. Gokil.
1: Clip masukin TikTok please. Thank you banget ya yang udah nanya. Sorry banget bisa semuanya dibaca-bacain.
2: Yes.
1: Dan pastinya lagu Jordi Reyes sudah bisa didengar di semua
3: digital streaming platform udah bisa.
2: Oke. Okay.
3: Pokoknya kalau misalnya dengerin lagu aku yang EP, specifically EP Never Hours, lagu 4 lagu aku itu ada di all digital streaming platform, di YouTube juga ada, mau lihat video klipnya baru ada 2 lagu yang 3 lagu deh.
2: Oke.
3: Okay. Iya, jadi kalian kalau mau lihat langsung ke YouTube dan kalau denger langsung di Spotify ada, YouTube Music ada, pokoknya apapun enggak usah ribet. Kita bernyanyi bersama ya guys. Kita galauan tapi kita sembuh bareng-bareng juga.
1: Dan pastinya
2: bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
3: Seluruh Indonesia.
1: Yang penting bisa masuk ke dalam chart kalau misalkan banyak yang request.
2: Alright, terakhir deh mungkin dari Jordi ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia dan juga fansnya.
1: Jordi Riz lovers.
2: Jordi Riz.
3: Sebenarnya nama. Jatuhnya kayak nama permen ya.
2: Iya benar.
3: Nama jadi waktu itu sama fanbase gue itu ini kayak pick me banget ya. Pick me moment. Namanya Jordi Disaster.
2: Oh.
3: Kenapa Jordi Disaster? Karena diambil dari kata disaster.
2: Yes.
3: Disaster itu kan bencana ya. Jadi diharapkan setiap gue datang kayak ada bencana kayak wah
2: rame.
1: Udah rame sih.
2: Lope-lope hijau semua sih ya.
1: Disaster ya.
3: Jadi intinya ya aku intinya mereka tuh kan ada dari aku yang benar-benar masih belum apa-apa ya gitu. Aku sampai sekarang juga masih belajar juga. Tapi terima kasih buat kalian semua yang udah dari aku merintis sampai sekarang, aku juga masih merintis juga, tapi kalian masih menemani, masih stay, masih setia. Itu membuktikan bahwa kalian ntar bisa setialah di kehidupan kalian terus. Semoga kebaikan yang kalian kasih ke semua orang, ke aku, ke siapapun, kembali ke kamu juga. Pokoknya jangan lupa terus dengerin lagu aku, semoga bisa menemani kegalauan kalian. Tapi kita juga berharap bisa sembuh bareng-bareng karena capek nggak sih kita galau-galau mulu,
2: bener, kita boleh galau
3: tapi kita juga harus sembuh menjadi orang yang lebih dewasa lagi. Kita tunjukin ke orang yang nyakitin kita kalau dia kita dia nggak pantas digituin.
1: Sabar. Anyway, thank you banget loh Jordi.
3: Gue yang thank you banget.
1: Kalian
3: seru banget. Thank you.
2: Thank you.
1: Alright. Dan pastinya teman Bro 2 thank you juga udah nontonin. Pastinya teman Bro 2 di seluruh Indonesia. Nanti abis ini bakal digantiin sama penyiar favorit lo yang lainnya lagi.
2: Alright, sekali lagi jangan lupa untuk mendengarkan EP terbaru Never Hours ya.
3: Never Hours.
2: ESP, MV-nya juga udah ada 3 MV yang bisa kamu tonton dan tentunya bisa di request di Bro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Alright, kalau gitu MLC sudah berakhir di episode kali ini. Nama gue Davey Prada. Cabut dulu.
2: Nama gue Edi Taman pamit.
1: Dan masih ya.
3: Nama gue Jordi Riz bakal pamit juga.
2: Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye.

0: Selamat pagi Bro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Teman Bro 2 masih sama kita berdua.
0: Yoi.
1: Selamat pagi Bro 2 Jakarta.
0: Jaga malam tentunya bareng sama kita berdua, teman Bro 2 seperti biasa kita bakal nemenin malam lo. Ya di malam Jumat berarti ya hari ini.
1: Malam Jumat
0: ya sampai jam 12 seperti biasa.
1: Kliwon enggak nih hari ini nih?
0: Aduh, lihat dulu nih kalender Jawa ya.
1: Enggak usah. Weton.
0: Aduh, weton. Jadi malam hari ini kita akan menghitung weton.
1: Enggak usah. Kayaknya susah banget.
0: Susah ribet ya. Pokoknya kita seperti biasa ya bakal update hal-hal yang seru. Dan juga nanti seperti biasa di jam 10 bakal kita buka requestan ya.
1: Betul, Teman Pro 2, dan pastinya kita masih seru-seruan. Abis ini kita bakal update info apa aja yang lagi up to date pokoknya.
0: Alright, buat lo ya malam hari ini lagi cukur-cukur ya, potong rambut, potong apa brewok, kan? Ini ada lagu yang cocok.
1: Apa? Emang
0: lu,
1: ada?
0: Kalau lu lagi potong ini
1: brewok.
0: Potong brewok.
1: Terus abis itu lagunya adalah
0: Dewa 19 featuring Elo dengan Juliet.

0: Halo, Joy. Kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa, Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Melihat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya.
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas.
2: Warga tertib, malaria tak mengintip.
3: Lagu-lagu favorit kamu pastinya ada di sini.

0: Andai aku bisa dari Tulus ya. Dan ini juga kolaborasi bareng sama Erwin Gutawa.
1: Emang enak banget lagunya tuh om berdua.
0: Gokil.
1: Ditemenin di malam hari ini makin perfect lagi sih.
0: Bener sih, karena malam-malam jam segini gue ngerasa ya kalau hari kayak hari Rabu, hari Kamis gitu ya, kayak itu adalah hari termager gue dalam seminggu kayaknya deh.
1: Udah makin slow ya?
0: Iya sih, iya tapi sih. Tapi gak tau kenapa kayak mager aja gue.
1: Iya lagi.
0: Kayak di tengah-tengah aja gitu loh, iya, kayak iya. Paham gak sih? Kayak weekend juga masih beberapa hari, cuman kayak awal-awal, maksudnya awal-awal minggu juga kayak udah lewat gitu.
1: Udah
0: kan.
1: Juga sih. Besok gue libur lagi.
0: Asik. Iya lagi, gue masih siaran lagi.
1: Sabtu tapi libur kan?
0: Sabtu minggu libur.
1: Gue minggu.
0: Asik.
1: Apa itu?
0: Itu.
1: Suara apa itu?
0: Suara
1: dengarkanlah aku. Hari Minggu gue libur. Hari Minggu gue masuk.
0: Masuk ya. Oh iya, sebenar-benar sih. Benar. Gue kayak udah kayak pekerja banget lah. Uh-huh. Kerjanya gue Senin sampai Jumat.
1: Iya. Ya emang kita kerja.
0: Iya, benar. Tapi tadi gue sempat baca gitu kan, karena nggak tahu ya, kayak sekarang tuh kayaknya banyak kantor-kantor yang kosong ruangannya ya.
1: Oh iya.
0: Karena mungkin kebijakan WFH masih diterapkan, iya, sampai sekarang ya kan.
1: Bagus lah kalau gitu ya, sekarang bisa WFH-WFH-an gitu.
0: Iya, gue nggak tahu sih maksudnya apakah semua, maksudnya semua kantor itu sama.
1: Yeah.
0: Maksudnya yang negeri atau swasta pun gitu kan. Karena gue ngerasa hari ini kayak kok kayak Transum agak sepi ya.
1: Tapi nggak juga, tadi gue kan naik.
0: Oh iya juga sih.
1: Apa namanya? MRT dan bus TJ. Itu tadi di halte Monas yang arah ke sana ramai.
0: Lu jam berapa?
1: Jam 5
0: ya? 5:30.
1: Iya, setengah 6 lah.
0: Setengah 6 ya?
1: Oh iya,
0: gua
1: ya. Oh, itu ramai banget.
0: Gua sih jam 4.
1: Bahkan tadi pas gua keluar kan gua turun di Monas ya. Orang-orang tuh pada berebutan keluar buat ngantri ke kanan.
0: Iya.
1: Terus habis itu gue lihat kan,
0: iya,
1: ngantrinya dari mana? Ngantri dari jauh banget.
0: Bener. Iya sih, kalau sore tuh yang rame malah yang arah ke dari sini ke arah ke AI.
1: Kan buat balik kan.
0: Harus baliknya gitu.
1: Wah,
0: sih.
1: Gokil
0: sih. Ya pokoknya semangat buat lo semua para pejuang rupiah ya.
1: Love you semuanya. Semoga bisa survive.
0: Bener.
1: Dan semoga semuanya bisa naik Rolls Royce lah ya.
0: Bener.
1: Tapi macet lah ya.
0: Bener, gitu tapi ya. Kan ya semuanya juga sekarang naik Mercy kan.
1: Oh iya, apa tuh?
0: Mercy-nya warna biru sama putih.
1: Oh, TJ juga sih. Oren juga.
0: Oren juga ada. Iya kan. Ya kita emang semangat ya. Dan buat lo semua yang malam hari ini pengen seru-seruan juga, pengen ditemenin sama kita, boleh banget lah ya lo ceritain.
1: Yoi.
0: Hari ini tuh udah ngapain aja ke kita ya.
1: 0811 800 105.
0: Dan buka buat lo semua. Let's go.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Lagu-lagu favorit kamu pastinya ada di sini.

0: Jakarta teman terbaik kamu.
1: Yoi teman berdua, masih bareng sama kita berdua ya. Yo. Dan nanti di jam 9
0: yep.
1: Kita bakal ngomongin sesuatu yang tadi kita bakal update lagi bro.
0: Sesuatu.
1: Karena malam hari ini ada yang spesial nih.
0: Apa tuh?
1: Nanti malam sih Piala Dunia ya, biasa bro.
0: Siapa lawan siapa?
1: Sudah mulai lagi nanti bro.
0: Tapi ngomongin soal Piala Dunia, ini udah semakin kenceng nih rumornya, di mana Justin Bieber katanya bakal ngeramein halftime show.
1: Nah itu dia yang juga akan kita bahas tentunya ya. Jadi nanti di jam 9 ya teman bro 2 kita bakal bahas semua tentang Piala Dunia tentunya. Jadi pastiin stay tune terus di 105 FM
0: Pro 2 Jakarta.

0: That was Justin Bieber, teman bro 2, Intention ya, udah gue play di malam hari ini.
1: Benar teman bro 2, masih sama kita pastinya. Dan sekarang udah move on ke jam 9 nih.
0: Ngomongin soal Justin Bieber.
1: Nah?
0: Dia kan udah, kemarin rumornya kenceng kan?
1: Oh
0: dia
1: iya,
0: lagi FIFA lagi dililan, lagi nego gitu kan.
1: Dan akhirnya?
0: Akhirnya Justin Bieber resmi ya, bakal ramein halftime show final Piala Dunia 2026.
1: Seru banget teman bro 2.
0: Gokil sih, karena emang ya... karena tuan rumahnya Amerika,
1: Kanada
0: dan Meksiko, jadi mereka pengen nerapin ini sebenarnya
1: kayak
0: Super Bowl halftime gitu kan.
1: Wow, ini seru banget sih. Ini bakal terjadinya pastinya di final nanti ya.
0: Betul, tanggal 19 Juli di MetLife Stadium New Jersey nih.
1: Waduh.
0: Tapi selain Justin Bieber kan juga ada yang lainnya kemarin yang udah diumumin
1: gitu.
0: Dulu ya.
1: Ada siapa aja? Pastinya Shakira ya.
0: Shakira, betul. Ada Burna Boy, Madonna, dan BTS juga akan ada nih.
1: BTS pun nanti akan tampil, keren juga sih.
0: Betul, dan David juga akan MC ya.
1: Oh siap, nanti saya please sambut.
0: Aduh.
1: Bahasa Indonesia juga.
0: Pakai bahasa Indonesia juga ya. Aduh.
1: Tapi favorit lu siapa kalau gue Justin?
0: Wah, Shakira sih lekat banget sama lekat banget sama Piala Dunia sih Shakira sih. Dari zamannya South Africa kan, Waka-waka kan.
1: Shakira, BTS juga sih. Mungkin menjadi banyak banget wishlist orang tuh.
0: Bener.
1: Oke deh, kita tungguin aja.
0: Yes.
1: Yang paling menyedihkan sebenarnya yang masuk ke final tuh.
0: Kenapa
1: pasti
0: tuh?
1: Pas lagi halftime show deg-degan gak bisa nonton langsung jadi
0: ya tuh. Bener sih, karena harus persiapan buat main lagi kan.
1: Iya, apalagi kalau lagi seri apa segala macam tuh.
0: Bener, tapi ini juga jadi sebenarnya pro kontra juga sih. Karena emang habitnya sepak bola kan halftime tuh cuma sekitar 15-20 menit doang.
1: Oh gitu ya, jadi harus cepet ya.
0: Bener, cuma gak tahu nih kira-kira, karena gak mungkin BTS, Justin Bieber, Shakira nyanyi 15 menit.
1: Iya bener juga sih.
0: Iya kan.
1: Tapi kira-kira kalau Super Bowl tuh berapa sih? Lama ya deh.
0: Setengah jam sampai sejam kan?
1: Oh iya. Setengah jam ya. Ya mungkin lebih lama ya dibandingkan bola ya.
0: Iya, benar-benar.
1: Ya, kita lihat aja lah teman Bro 2, semoga nanti jadinya seru dan pastinya akan mungkin bisa ngalahin kemarin Super Bowl ya.
0: Ya, iya, tapi kalau lu punya wishlist kira-kira artis siapa sih yang cocok ngisi halftime show Piala Dunia 2026?
1: Nah,
0: kasih tahu ya. Kalau gua kayaknya King Nasar harus main sih.
1: Dewa 19 seru.
0: Aduh.
1: Keren juga.
0: Bisa tuh Luis Capaldi kali ya.
1: Waduh. Serius tuh jawabannya.
0: Oke.

0: Jol, cuaca tadi panas banget, terus tiba-tiba hujan deras. Sekarang udah cerah lagi. Ini cocok kenapa sih?
1: Gue juga heran, Nes. Dulu kan kalau musim hujan nih, hujan terus. Terus kalau panas juga, panas terus. Sekarang bisa panas, bisa tiba-tiba hujan. Terus panas lagi. Moodnya kayak nggak lagi stabil dah.
0: Iya dah, kayaknya anomali cuaca deh. Banyak faktor sih, kayak perubahan iklim gitu. Bumi kita makin nggak bisa diprediksi. Salah satu contohnya yaitu tingginya tingkat polusi.
1: Nah, jadi kita harus makin aware nih ya sama lingkungan, biar cuaca nggak makin absurd.
2: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Selesai FM Bro Dua Jakarta, teman terbaik kamu.
1: And I'm letting go. I'm giving up. Yang lagi gue letting go adalah Cristiano Ronaldo.
0: Aduh, masih ya, belum bisa move on ya.
1: Belum bisa move on ya.
0: Tapi emang beberapa pertandingan terakhir sih emang wah, memorinya luar biasa banget sih.
1: Iya. Ronaldo, soalnya udah mulai seru-serunya sih.
0: Bener, Ronaldo yang gagal ngangkat Piala Dunia tahun ini ya mungkin jadi kesempatan terakhirnya. Terus juga pertandingan Argentina kemarin yang ya pro kontranya kenceng banget sampai sekarang juga masih ada nih.
1: Masih aja ya.
0: Dan ini juga ya, akhirnya disangkut pautin nih sama pertandingan nanti malam ya.
1: Iya lagi.
0: Ini kan Prancis ketemu Maroko kan.
1: Nah, ini tuh apa namanya? Berarti udah quarter apa sih
0: semifinal? Quarter final.
1: Quarter final bener ya.
0: Perempat final.
1: Oh iya.
0: Jadi nanti yang menang langsung akan lolos ke semifinal.
1: Wow. Bentar lagi, Bro. Seru sekali tuh nomor 2.
0: Benar. Tapi kan si Prancis ini beda bracket kan sama si Argentina ya.
1: Iya.
0: Yang pro kontranya adalah di mana FIFA nih udah nulis sebuah skrip gitu kan.
1: Argentina kok kayaknya jalan tol banget.
0: Bener. Tapi ini juga disangkut pautin sama pertandingan nanti malam.
1: Yep.
0: Di mana kemarin FIFA tuh udah ngerilis gitu ya, ngumumin daftar perangkat pertandingan untuk babak quarter final Piala Dunia 2026.
1: Oke, terus.
0: Nah, jadi di laga Prancis sama Maroko ini, semua perangkatnya ini bakal dipimpin seluruh wasitnya asal Argentina.
1: Waduh.
0: Betul. Ini yang akhirnya jadi
1: Maroko apa? Menang kah gitu ya maksudnya.
0: Nah, iya, benar. Memuluskan lawannya Argentina nanti.
1: Waduh,
0: gitu
1: kan.
0: Karena emang benar-benar dari referee-nya, assistant referee 1, assistant referee 2, fourth official, reverse assistant referee itu semua Argentina.
1: Bukannya nggak boleh ya? Sorry ya, gue nggak tahu ya.
0: Iya.
1: Awam gue nih.
0: Iya, maksudnya kan ya sebenarnya ya fair-fair aja gitu kan. Maksudnya cuman akhirnya beberapa fans bola akhirnya mengarahkan ke sesuatu itu. Gitu
1: jadinya
0: kan.
1: Jadinya negatif ya.
0: Bener. Walaupun sebenarnya ini mungkin terjadi gitu kan.
1: Iya sih. Waduh.
0: Bisa aja terjadi.
1: Ya gitu. Kita lihat aja lah teman berdua. Cuman kalau positif tinggi enggak lah. Enggak mungkin lah.
0: Pertandingan ya maksudnya ya sepak bola bro, apapun bisa terjadi di lapangan gitu kan.
1: Itu positif. Negatifnya?
0: Enggak usah. Kalian aja mikir gitu kan.
1: Aduh.
0: Kita kan maksudnya ya udah, maksudnya ya bisa aja terjadi. Jangan-jangan nanti juga di pertandingan Argentina.
1: Portugal jadi.
0: Kok tiba-tiba Portugal?
1: Kan goat.
0: Iya benar sih. Jadi maksudnya dari negara lain juga kan bisa. Yang penting kan nggak sama-sama di negara yang sama
1: tersebut,
0: gitu.
1: Misalkan apa namanya official Prancis atau official Maroko semua gitu ya.
0: Gua yakin wasitnya pasti se-fair play mungkin kan.
1: Nah, coba kita lihat aja nanti itu mau berdua. Tapi nanti kita juga bakal update gimana jadwal untuk bola hari ini dan besok.
0: Gitu. Yoi, jadi pastiin buat teman berdua stay tune terus ya.
1: Yoi.
0: Dan kasih tahu kira-kira nanti malam prediksinya berapa
1: siapa yang bakal menang.
0: Betul, kasih tahu ya.

0: Halo, Joy. Kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa, Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Melihat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya.
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas.
2: Warga tertib, malaria tak mengintip. Lagu-lagu

0: sini.
1: 102 Jakarta, teman terbaik kamu.
2: Yoi, kita mau update dulu ya jadwal-jadwal Piala Dunia quarter final di edisi 2026 ini. Kalau tadi kita udah ngebahas sedikit ya soal Prancis dan juga Maroko di besok ya, di nanti malam sih, dini hari nanti ya, jam 3 pagi.
1: Wah, ini seru banget sih teman berdua.
2: Ini seru banget karena dua tim ini juga pemainnya ya langganan Eropa lah ya, maksudnya pemain-pemainnya juga main di Eropa. Terus di hari Sabtunya, di jam 2 pagi ada Spanyol ketemu Belgia. Dan
1: gue Belgia sih.
2: Wah, gue Spanyol,
1: Spanyol
2: lagi.
1: Sih.
2: Spanyol, Spanyol. Gue Spanyol sih. Gue Spanyol. Dan di hari Minggu di tanggal 12 nanti di jam 4 pagi ada Norway versus England dan juga di jam 8 pagi ada Argentina versus Switzerland.
1: Waduh, waduh, waduh, waduh.
2: Makin seru nih ya.
1: Pertandingan ya. Seru berdua kayaknya. Mm-hmm. Ini mah bisa dimenangkan. Kalau prediksi gue, Prancis, Belgia.
2: Belgia Spanyol lo tadi dukungnya Spanyol lo.
1: Belgia Spanyol deh, Spanyol deh.
2: Spanyol, oke. Okay.
1: Norway.
2: Argentina. Oh, Norway. Norway yang lolos.
1: Gua Norway.
2: Norway. Norway emang lagi hype banget sih timnya.
1: Iya,
2: sih.
1: Makanya Norway.
2: Lagi gacor banget sih. Okay.
1: Sama Argentina. Enggak tahu.
2: Kalau gue Prancis, Spanyol, Inggris, Argentina sih. Gua bedanya cuma di Inggris doang sih. Inggris deadline manisnya okay sih.
1: Tapi iya sih Harry Kane.
2: Tapi ya maksudnya nggak dipungkiri kalau Norway juga punya punya pemain yang luar biasa gitu
1: juga.
2: Kan. Jago juga.
1: Ya,
2: gitu kan.
1: Coba kasih tahu lah teman berdua kira-kira kamu dukung siapa ya?
2: Yes.
1: Tapi yang pasti kalau misalkan ada jagoan-jagoannya nih, atau jangan-jangan ada prediksi kayaknya Maroko bakal lolos nih, atau bahkan Switzerland bakal bisa lolos.
2: Itu plot twist banget sih. Ya pokoknya kasih tahu ke kita ya di WhatsApp Bro 2 FM di 0811 801 05.

0: Masih sama kita berdua.
1: Yoi, habis ini kita mau masuki jam 10. Seperti biasa kita bakal ngeplay requestan lo semua ya.
0: Hei, betul banget, mau berdua di Pro 2 Hitlist malam. Jadi siap-siap.
1: Yoi, lo bisa request lagu favorit lo di malam hari ini. Bisa langsung drop aja di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta.
0: Yap.
1: Di 0811 801 05.
0: Oke.

Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir sudah seluruh rangkaian acara siaran kami dari pagi, siang hingga malam hari ini yang disiarkan melalui FM 90.1 MHz. Saya yang bertugas Suci Ramadhan yang mengucapkan selamat malam sampai jumpa di besok hari. Dan sebelum berpisah, terimalah salam nasional kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia, Nabire.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia program Aduan Abire yang mengudara pada frekuensi FM 90.1 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Jumat 10 Juli 2026. Dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire Papua Tengah, kami ucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
1: 90.1 teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Produa. Ketemu lagi bareng Suci pagi hari ini edisi hari Jumat ya. Tanggal 10 Juli 2026. Begini Suci mau siapa selamat pagi aja teman Produa buat kalian. Selamat beraktivitas dan selamat nobar ya teman Produa. Buat kamu yang di pagi hari ini mungkin lagi pada nobar sama teman-teman kamu, sama keluarga kamu teman Produa. Tentunya Suci masih temani kamu semua di pagi hari dengan jazz musik sampai nanti pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu. Kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dibakar. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
4: Radio Republic of Indonesia.
5: Yeah, I can't do these long drives sitting.
6: Come on. Bring them out.
7: Pro 2 FM.
8: Pro 2 FM,
9: teman terbaik kamu.
10: Pro 2 FM.
11: Aku emang Gucci, aku emang Louis Vuitton.
12: Stay tuned on Pro 2 FM,
9: teman terbaik kamu.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: mau dibawa kemana, Dok? Sampah-sampah itu.
1: Biasa, Mbak. Kebetulan kan rumah kita deket sungai ya. Jadi nggak repot-repot buangnya, Mbak.
0: Waduh, waduh. Bahaya kan. Udah ada tempat sampah di lingkungan kita.
1: Bahaya apa, toh, Mbak?
0: Ya, enggak gitu. Caranya sembarangan sudah disediakan tempatnya.
1: Wah, wah, wah. Mbak, ini banyak aturan.
0: Ya toh, tahu akibatnya.
2: Produa FM. Selamat pagi teman Produa.
3: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Selamat pagi teman.

0: urusan serobot saja.
1: Sorry, saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
0: Stop.
3: Anak kecil, minggir kamu.
4: Coba deh bapak baca tulisan itu.
3: Jaga ketertiban, harap antri.
4: Nah, itu bapak bisa baca.
3: Anak kecil, kamu ini...
0: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh, Pak.
5: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
4: Anak kecil aja tahu.
5: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.
6: Produever. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produever. Produever.

0: Tradisi Ararem adalah salah satu tradisi perkawinan suku Biak di Papua yang biasanya dilakukan pada saat keluarga besar mempelai pria hendak mengantar mas kawin kepada keluarga mempelai wanita. Tradisi ini dilakukan dengan berjalan kaki sambil membawa seserahan berupa piring-piring adat, guci, dan lain-lain. Uniknya, pada prosesi arak-arakan diwarnai dengan berbagai macam nyanyian, alat musik, serta tarian Yosim Pancar atau Yospan. Kebanyakan tradisi Ararem ini uniknya juga dilakukan sambil mengibarkan bendera merah putih.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Halo, jenengku Rudi, biasa ngawe.
1: Perkenalkan Odon Oko, Kristin Pahlawani.
2: Kenalkan, iya nami abdi, Ian Supian.
3: Bahasa adalah budaya yang menunjukkan jati diri sebuah bangsa. Beragam bahasa dipersatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. 700 lebih bahasa di Indonesia masih aktif dituturkan oleh masyarakatnya. Dan jumlah itu belum termasuk dialek dan subdialek.
4: Wai dua mage bahasa Huba untuk ngedangar oleh Baima atau oleh para umama.
5: Kami biasanya ngangkui bahasa Madura.
6: Bahasa Nto asli Kalimantan Barat, khususnya daerah Jangkang.
2: Nuari Cianjur, kami berkomunikasi teh menggunakan bahasa Sunda.
0: Biasa ngawe basa Jawa, kami dulur-dulur, konco-konco, ambil keluarga pisan.
3: Walaupun sudah ada bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu atau bahasa nasional, tapi bahasa ibu menjadi bahasa yang lebih dominan digunakan sehari-hari.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. We were

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
5: Info Prodo FM.
6: Wakuin Info Pro 2 di pagi hari ini, teman Pro 2 informasi pertama, Focus Group Discussion atau FGD Review Master Plan Pengelolaan dan Pemanfaatan Tailing PT Freeport Indonesia atau PTFI yang bekerja sama dengan Universitas Islam Bandung digelar di Aula Kantor Bapenda Kabupaten Mimika dari Kamis 9 Juli 2026. Kegiatan ini bertujuan menyempurnakan Master Plan Pengelolaan Tailing sekaligus memperkuat dasar kebijakan pemanfaatannya melalui penyusunan peraturan daerah atau perda.

Dalam keterangannya, Ketua Tim Leader Yunis Bah yang juga perencanaan wilayah dan kota, Andi Utomo menjelaskan bahwa kajian yang disusun tim akademisi menggunakan berbagai metode namun berfokus pada penyusunan sistem pemanfaatan tailing yang memiliki nilai ekonomi dan dapat diterapkan secara nyata di lapangan. Menurutnya, penyusunan master plan dimulai dengan memastikan seluruh rantai produksi berjalan secara jelas, mulai dari faktor produksi, proses pengolahan, hingga distribusi produk hasil pemanfaatan tailing. Pendekatan tersebut menjadi dasar bagi pemerintah daerah dan perusahaan daerah dalam menentukan arah pengolahan tailing ke depan. Informasi terakhir, teman Pro 2, pemerintah melaporkan pengelolaan cadangan beras pemerintah hingga semester 1 2026 mencapai 5,19 juta ton. Jumlah tersebut melampaui target yang ditetapkan sebesar 4 juta ton. Dalam keterangannya, Sekretaris Kementerian PPN Bappenas, Teni Widuryanti, mengatakan capaian tersebut setara dengan 129% dari target yang telah ditetapkan pemerintah.

Dalam pelaksanaan balai tersebut, Bappenas bertugas memastikan kebijakan pengadaan, pengelolaan gabah dan beras dalam negeri, hingga penyaluran CBP berjalan selaras dengan rencana kerja pemerintah. Kedepan, Bappenas merekomendasikan optimalisasi pemanfaatan CBP sebagai strategi meningkatkan pendapatan petani, sekaligus menjaga stabilitas harga beras, baik antar waktu maupun antar wilayah. Selain itu, cadangan beras pemerintah juga diharapkan semakin memperkuat program bantuan pangan, sehingga distribusi beras kepada masyarakat dapat berlangsung lebih tepat sasaran. Sekian info Pro 2 di pagi hari ini yang dilansir dari rri.co.id.

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik.

0: Tahukah Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari menjaga pendengaran dengan baik untuk hidup yang lebih baik.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Produ FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik Produa FM. Teman

0: Barabun adalah sebuah proses dalam mengusir hama atau binatang atau serangga pengganggu atau perusak tanaman tanpa saling memangsa dan bunuh. Biasanya dilakukan pada waktu sore hingga menjelang matahari tenggelam dengan membuat api kecil sehingga menimbulkan asap pada sudut-sudut atau beberapa titik di sepanjang batas huma sembari memamang atau melantunkan mantra bagi penganut kepercayaan Balian atau akan melantunkan ayat suci Al-Quran, sholawat, dan doa jika muslim. Barabun juga digunakan oleh orang Dayak untuk mengusir gangguan makhluk halus, misalnya dengan membakar kayu nunang untuk mengusir hantuen atau kuyang. Konon, para makhluk halus ini tidak akan tahan mencium bau kayu atau daun rabun yang dibakar ini.
1: Radio Republic of Indonesia.
2: Yeah, I can't do these long drives sitting.
3: Come on. Bring them out. Hey. Bring them out. Yeah.
4: Produe FM.
5: Produe FM. Teman terbaik kamu.
4: Produe FM.
6: Stay tuned on Produe FM.
5: Teman terbaik kamu.

0: Indonesia ada bukan hanya karena satu agama. Indonesia merdeka bukan hanya kekuatan satu golongan. Tapi Indonesia lahir karena keinginan bersama. Indonesia ada karena kerukunan umat beragama. Dan Indonesia merdeka karena persatuan kita. Buang ego kepentingan golongan, pupuk keberagaman, dan pererat persatuan. Itulah Indonesia.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

Masih di Produan Abira, teman terbaik kamu. Tentunya ditemani sama Suci ya, di Spada, teman Produa. Di pagi hari ini ya, cuacanya cukup cerah di Nabira, teman Produa. Entah sebentar ini akan cerah terus atau akan turun hujan ya, teman Produa. Dan kalau pagi-pagi begini, teman Produa, tentunya semua orang tuh punya rutinitas masing-masing ya. Ada yang baru bangun tidur langsung scroll HP ya. Ada juga yang stretching, olahraga sebentar, atau mungkin cuma duduk-duduk santai ya, menikmati waktu pagi sambil ditemani dengan angin sepoi-sepoi, teman berdua. Nah, buat kamu yang di pagi hari itu biasanya mengkonsumsi teh ya, untuk mungkin mengawali kegiatan kamu, teman berdua. Ternyata ya, minum teh di pagi hari itu bisa memberikan energi alami yang menyegarkan tubuh tanpa memicu rasa gelisah, teman berdua. Karena kandungan kafein ringan di dalam teh ini tuh berpadu sempurna dengan asam amino L-tenin yang untuk meningkatkan fokus mental, teman berdua. Dan kombinasi unik ini menstimulasi otak secara perlahan, sehingga buat kamu yang mengkonsumsi teh ini siap menghadapi aktivitas seharian penuh dengan konsentrasi yang tetap terjaga, teman berdua. Nah, secara bersamaan, kebiasaan sehat ini tuh mengaktifkan sistem metabolisme tubuh yang sempat memperlambat selama kita itu tidur semalaman. Dan dilansir dari laman Puskesmas Buleleng menyatakan, teman berdua, kalau ternyata senyawa ketekin ini bisa mempercepat proses pembakaran kalori dan membantu pemecahan lemak menjadi energi secara lebih efisien. Jadi tubuh ini akan terasa lebih ringan, segar, dan siap membakar kalori dengan maksimal sepanjang hari. Kesehatan pencernaan juga ini mendapatkan stimulasi positif, teman berdua, dari kebiasaan minum teh di pagi hari. Karena teh hangat ini bisa merangsang gerakan peristaltik usus, sehingga proses pembuangan sisa makanan menjadi lebih lancar dan teratur. Jadi biasanya kalau kamu, teman produs, suka minum teh hangat pagi-pagi ini akan terhindar ya dari masalah perut kembung atau mungkin sembelit yang mungkin sering mengganggu kenyamanan aktivitas di pagi hari. Dan bagi kesehatan jangka panjang, teman produs, teh ini kaya akan antioksidan polifenol yang bertugas melawan radikal bebas berbahaya di dalam tubuh.

0: Dan ternyata ya minum teh ini bukan sekedar minum, tapi ternyata juga punya banyak sekali manfaat untuk kesehatan tubuh. Cuman memang perlu diingat teman pro dua ya, kalau minum teh ini apalagi mungkin yang suka minum teh manis, mungkin gulanya lebih dikurangi ya, dibatasi teman pro dua.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
2: Sus, lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
3: Wow. Widih, menang banyak nih.
2: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
3: Oh, no. Yaelah, Dit. Awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
2: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.
4: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Batas, Horas Madihita Salutna. Suku Batak dikenal memiliki bahasa daerah dengan sapaan khas Horas. Sekilas seseorang mengetahui Horas itu adalah sapaan atau salam saja. Namun, tidaklah demikian. Horas adalah suatu singkatan dari H. Holong Masih Haholongan, artinya kasih mengasihi. O. Ondo Sadadalan Nadumenggan, berarti inilah jalan yang terbaik. R. Raptu Dolok Raptu Toruan, memiliki arti seia sekata. A. Asa Taruli Pasu-Pasu, supaya kita diberkati. S. Saleling Dihanguluan, artinya selama kita hidup. Jadi, kata Horas itu adalah suatu cita-cita atau harapan yang menggambarkan bahwa setiap orang Batak harus hidup saling mengasihi. Karena inilah jalan yang terbaik dan diwujudkan dengan seia sekata supaya kita mendapat berkat selama hidup kita. Dan falsafah hidup ini harus dibawa orang Batak kemanapun ia pergi.
1: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: www.biang.co.id. Biang Mobile Application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda dengan kreativitas.
2: Produ FM,
3: teman terbaik kamu.

Blackpink dan Tame Impala berhasil memuncaki tangga lagu Billboard Pop Airplay melalui remix kolaborasi Dracula untuk pertama kalinya. Pencapaian tersebut teman pro duo diumumkan Billboard sekaligus menjadi rekor perdana keduanya di tangga lagu tersebut teman pro duo. Dan Billboard menjelaskan Pop Airplay mengukur jumlah pemutaran mingguan lagu pada stasiun radio top 40 arus utama di seluruh Amerika Serikat. Dan remix kolaborasi Dracula melesat ke posisi pertama menandai pencapaian terbaik Jenny dan Tame Impala pada kategori tersebut. It's like I buried my face. Selain itu, single Dracula juga teman berdua mencapai posisi tertinggi baru di peringkat ke-8 Billboard Hot 100 pekan ini, di mana tangga lagu tersebut merupakan daftar utama Billboard yang menilai lagu-lagu paling populer di Amerika Serikat setiap pekannya. Lagu Dracula turut mempertahankan posisi puncak Billboard Hot Dance Electronic Songs, Hot Rock and Alternative Song, serta Dance Streaming Song. Dominasi tersebut memperlihatkan konsistensi popularitas lagu pada berbagai kategori tangga lagu Billboard selama pekan berjalan. Here I am alone between the heavens and the embers. Oh, bukan cuma itu, teman pro duo, Jenny juga ini mengalami peningkatan ya pada tangga Billboard Hot Artist 100 dengan menempati posisi ke-78 pekan ini. Capaian tersebut menandai minggu ke-17 Jenny secara keseluruhan sebagai artis solo dalam tangga lagu tersebut.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Pada.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik.
5: Produa FM.
6: Teman.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Pro2FM. Selamat pagi teman Pro2.
2: Selamat pagi teman Pro2.
1: Selamat pagi teman Pro2.
2: Selamat pagi

Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman

0: Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak, sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk pengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Masih di Pro 2 Nabila, teman terbaik kamu. Tentunya masih ditemani sama Suci juga, teman Pro 2 di pagi hari ini di Spada. Pagi ini teman Pro 2 Suci mau update dulu ya informasi perakiraan cuaca untuk edisi hari ini Jumat 10 Juli 2026. Perakiraan cuaca teman Pro 2 kita mulai dari Pulau Sumatera. Untuk di kota Banda Aceh, Pekanbaru, Jambi, Pangkal Pinang, Bengkulu, Palembang, dan Bandar Lampung teman Pro 2 ya. Hari ini diperkirakan akan berawan tebal. Sementara di kota Medan dan Tanjung Pinang diperkirakan akan turun hujan dengan intensitas yang ringan.

0: Dari Pulau Sumatera kita lanjut ke Pulau Jawa di Serang, Semarang, dan Surabaya. Hari ini diperkirakan akan berawan tebal. Sementara di kota Jakarta, Bandung, dan Yogyakarta akan berawan. Dari Pulau Jawa kita beralih lagi teman Pulau 2 ya ke Pulau Bali dan Nusa Tenggara. Untuk di kota Denpasar, Mataram, dan Kupang, ketiganya hari ini diperkirakan akan berawan tebal.
1: Yang paling penting kita harus bahagia.
0: Di Kalimantan sendiri untuk di Pontianak dan Palangkaraya teman Pulau 2 hari ini akan berawan. Sementara di Banjarmasin dan Samarinda akan berawan tebal dan Tanjung Selor akan turun hujan dengan intensitas sedang. Di Pulau Sulawesi, Mamuju, Kendari, Palu, Gorontalo, dan Manado hari ini akan berawan tebal. Sementara untuk di kota Makassar akan berawan. Terakhir kita ke Pulau Maluku dan Papua teman Pro 2 hari ini Ternate, Ambon, dan Manokwari diperkirakan akan berawan tebal. Sementara di Sorong, Jayapura, Jayawijaya, Merauke, dan juga Nabire teman Pro 2 hari ini diperkirakan akan turun hujan dengan intensitas ringan. Dan melihat cuaca juga teman Pro 2 di pagi hari ini yang tidak secerah biasanya teman Pro 2 ya. Kemungkinan siang nanti akan turun hujan. Jadi mungkin buat kamu teman Pro 2 yang Jumat ini masih beraktivitas ya, apalagi mungkin pakai motor ya, jangan lupa untuk sedia mantel teman Pro 2 ya. Biar kalau hujan tinggal pakai mantel. Pokoknya di cuaca yang berubah-ubah ini teman Pro 2 selalu jaga kesehatan. Jangan lupa minum air putih yang cukup.

0: audiolibrary.nri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Radio RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik.

0: Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu. Gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh. Aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: Spada.
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Teman terbaik kamu.
5: Produa FM.
6: Teman terbaik.

0: Mobile application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini. Berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia. Dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Beyond Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.beyond.co.id. Beyond, menjadi muda dengan kreativitas.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya, secara umum, para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula, masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Produ FM. Teman terbaik.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.